0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Udi tentunya, sahabat Star, di acara Tembang Kenangan ini. Hingga di 7.13 menit ya, sudah di pertengahan acara lebih, Uni menemani di acara Tembang Kenangan. Di jam segini mungkin banyak dari beberapa sahabat Star yang sudah mulai bersibuk. Ada yang sudah jualan dari pagi hari di pasar ya. Terus kemudian ada yang sudah buka toko lagi bersih-bersih dulu. Ada juga yang sedang di perjalanan mau berangkat, hati-hati di jalan. Baik yang bermotor, bermobil ya, tetap fokus dalam berkendara. Nggak usah ngebut walaupun udah telat. Berarti kan buat pelajaran, besok harus lebih gasik lagi. Sekarang mau ngebut-ngebut di jalan, wong udah telat ya udah sekalian aja. Dan yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dulu ya sahabat Setara. Karena sarapan itu lebih penting daripada harapan yang tak kunjung sesuai harapan, yang tak kunjung datang juga tuh harapan. Jadi disambi sarapan dulu ya, biar ngejar harapannya semangat, ada energi tentunya. Dan untuk sahabat Setara yang penting jangan lupa rutin konsumsi Habu Top untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara, biar setiap hari fit ya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Untuk sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp, mau Uni sapa-sapa dulu. Tadi kita udah sampai di mana ya sahabat Setara? Senvilan ya. Kemudian kita lanjut di sini ada dari Ibu Mama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Penyiar yang cantik. Pagi juga Bunda cantik. Ini Mama Aisyah nih hadir mau request lagu kemesraan dari Iwan Fals, boleh? Terus kemudian salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Uni kayaknya bacanya bisa agak ngebut ya ini karena masih banyak. Selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripto di Purwokerto. Halo semua penduduk Purwokerto. Gimana rame pagi ini? Rame pasti ya. Purwokerto ini keren banget sih ya. Majunya tuh pesat banget. Bahkan di sana tuh udah banyak universitas ya. Terus kemudian udah banyak sih majunya ya, bagus itu. Semoga nular ke Banjarnegara, amin ya. Terus kemudian mau kirim salam nih buat Mam Putri, Mam Bintang, Mbak Cemplon, ada Mbak Kayurunta, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih, sama-sama. Terus kemudian Mbak Izidan di Pasian Banyumas, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Mbak Izidan Pasian Banyumas hadir request lagu Sekedar Bertanya. Kemudian salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan katanya hadir nih tidak mengenangan lagunya Puas di Hatimu Sakit di Hatiku dari Iis Sugiyarti. Kemudian untuk salamnya untuk semua sahabat Setara, selamat pagi buat Mbak Uni, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih, wassalam, waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk semua dikasih di Kartanegara Purbalingga ya. Di belakangnya, assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Mbak, di hari Jumat ini saya mau minta lagu Nasyid yang judul Antara Dua Cinta dari Raihan. Wah, kalau religi Nasyid itu di pagi hari sebelum Tembang Kenangan, Bun. Besok coba Uni siapkan ya, nanti dicari lagunya. Terus kemudian bisa diputarkan di pagi hari. Tapi bilangnya sama Sute ya, karena yang menyiapkan lagu Nasyid di pagi hari besok itu Mas Sute. Oke, dan makasih. Waalaikumsalam. Aduh, ini jawab apa dong? Ini dari Ibu Darini ya. Kemudian di belakangnya lanjut ada Mbah Alaska di Cipari Cilacap. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu Nggi. Waalaikumsalam pagi, sehat nih, alhamdulillah. Mbak Alaska Cipari Cilacap nih ikut gabung di Tembang Kenangan, request lagunya Bukan Kau yang pertama dari Helen Sparinga. Terputarnya buat Mbak Cemplon yang udah lama gak kelihatan ya Mbak Cemplonnya. Kemudian ada Mbak Runta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, ada Mama Aisyah, Mama Binta, Mama Pelangi, Bunda Titin, Umi Kulsum, dan semua sobat Setara Banjarnegara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih, sama-sama ya. Kemudian di belakangnya ada Arif Widianto ya. Arif Widianto ini ada di kawasan Wonosobo Garung, Bandaran Garung Wonosobo nih. Wah, kota dingin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya. Salam sehat, salam sukses untuk Mbak Uni yang sedang tugas pagi ini. Amin. Mau minta lagu Gereja Tua dari Panbirds dikirim untuk Wiwit Hidayah, Dewi Khotijah, Ponopora, Upi Atin, Lusman, dan semua aja untuk penggemar radio Setara FM. Salam kenal dari Wonosobo, buat baunya matur, thank you, sami-sami. Kemudian di belakangnya lanjut. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam Ani di Kembaran. Wah, ini Kembaran tuh Purbalingga ya. Mau nitip salam buat anakku, semangat sekolahnya. Oke, minta lagunya Jangan Ada Dusta. Terima kasih Mbak Uni, sama-sama untuk Ibu Ani. Kemudian lanjut di belakangnya ada Mbak Upi Atin di Bandaran Garung Wonosobo. Halo Mbak Uni, halo. Selamat pagi, pagi juga ya. Dari Wonosobo hadir lagi di pagi ini. Kali ini mau minta lagu dari Poppy Mercury, Badai Asmara. Baik, mau dong dikasih badai, tapi yang asmara aja ya. Kalau badai asmara kan ini ya, berbunga-bunga ya. Dikirimnya untuk Arif Widianto, Bibit Hidayah, Dewi Khotijah, Yanti Yuli, Ira, dan semua saja. Buat pendengar radio Setara FM Banjar, buat Mbak Uni, makasih, sama-sama. Berarin Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Baik, ini pecinta lagu Ebit ya, dari Berarin Saputra ini. Benar-benar kayak lagu-lagunya semua itu dari Ebit. Dan kemudian salamnya buat Pak Kasmuri, selamat dikasih Bang Zaituna, Maisya, Mama Mega, Mama Pelangi, Ibu Bines. Kemudian ada Titin Wardani dan Mbak Yanti, semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah cantik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam. Doa-doa yang baik kembali untuk Berani Saputra di Kartanegara Purbalingga. Cukup dulu ya sahabat Setara, untuk yang lain di sesi selanjutnya kita nikmati lagunya dulu, tapi setelah satu iklan berikut ini mohon disimak.
1: Sebel banget ih, ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah Jalan Sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
2: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya Pak?
2: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Pharma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Kitara Radio Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Bajar Negara Saudi Hati. Bersama ini tentunya masih di tempat gerakan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan sudah 7.39 menit, sahabat Sarah tinggal di 20 menit terakhir ya. Ini masih dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Habbot Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitamasa lensa kesehatan untuk mata. Dan sahabat Setara, banyak lagu yang belum terputarkan dari kuasa sahabat Setara di sebelumnya. Uni jeda sebentar ya untuk masuk di sesi kali ini. Dan sahabat Setara, jangan lupa selalu jaga kesehatan, penting sekali apalagi yang memiliki keluhan seperti hipertensi, kolesterol ya. Ini lekas-lekas diatasi saja ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja dan akhirnya merusak organ tubuh lainnya. Dan sahabat Setara, tentunya Habutam ini bisa untuk pengendali ya, bisa juga untuk ikhtiar sahabat Setara dalam proses pengobatan. Apalagi kalau baru

0: gejala-gejala ya, itu pas banget. Jadi jangan sampai diobati setelah sakitnya parah ya, tapi pastikan saat baru mau gejala itu langsung diatasi saja. Dan sahabat Saraha, Butopin sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tersedia apotik untuk kawasan Banjarnegara nih, untuk Karangkobar sekitarnya. Sahabat Star bisa mendapatkan di apotik Mitra Sehat, apotik Raja Wali, apotik Lintang Sehat, ada juga di apotik Rizki ya. Kemudian tersedia juga di agen resmi Star Radio Banjarnegara di Mamadika Balong Ambal, terus juga tersedia di kawasan Wanayasa di apotik Sinar Jaya sama di apotik Cahaya Bunda. Kemudian agen resmi Star Radio Banjarnegara ini ada di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Terus kemudian tersedia juga di kawasan Kalibening, ada di apotik Bening Farma dan apotik Kalibening. Orang Kalibening dan sekitarnya tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Habotop atau produk denatur lainnya ya. Yang arah mana tuh kalau Kalibening, yang ke atas itu sih mana ya sahabat Setara? Pokoknya daerah situ deh ya, kalau mendapatkan Habotop tuh gak perlu bingung. Langsung saja ke apotik Kalibening sama di apotik Bening Farma. Pastikan selalu dijaga kesehatannya ya sahabat Setara. Terus kemudian tersedia juga nih di kawasan Batur ya, ada di apotik Farmadiana, Batu apotik Dieng Farma, ada juga di apotik Jaya Medika, Jaya Medika 2. Kemudian di kawasan Pejawaran ini bisa menuju di apotik Hafiza Farma. Itu apotik belum lama banget, tapi juga gak baru banget ya, tapi itu masih terbilang baru. Terus kemudian ada juga tersedia nih di kawasan Sigaluh, sahabat Setara bisa mendapatkan di apotik Siti Saroh sama di apotik Sigaluh. Terus untuk di kawasan Madukara bisa menuju di apotik Embun Farma sama di apotik Wenta kawasan Kenteng. Terus tersedia juga di Petambakan nih, di apotik Petambakan sama di apotik Surya Sehat. Terus tersedia juga di kawasan Banjarmangu, ini ada di apotik Pak Rahma sama di apotik Setia Budi. Kalau yang untuk di kawasan Sokanandi Kalibenda ini bisa menuju di apotik Prima sama di apotik Pelita. Terus tersedia juga di Banjar Kota ya sahabat Sarai, ini ada di apotik Aditya, apotik Alif Farma, apotik Imun Farma, apotik Karuna, apotik Pahala, ada juga di apotik Restu. Terus kemudian ada di apotik Aditya, terus kemudian ada di toko Herbal Wangi, ini di toko jamu-jamu ya, itu arah yang mau ke Seruling Emas. Tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Habotok dan Vitama dan produk denatur lainnya seperti Sultana, Vitapedia sudah ada. Jadi sahabat Setara bisa jaga kesehatan dengan produk-produk denatur yang herbal-herbal yang tidak menimbulkan efek samping tentunya. Oke, dan untuk ke sahabat Setara dengan sisa waktu yang ada beberapa tensi yang mau dibaca nih sebelum Uni tutup acara kenangannya ya. Ada Ibu Dewi Hotija yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Setara Banjar FM yang selalu di hati, mau nitip salam buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Pelangi, Mikolsu, Mikoltum. Ada saya bilang sama dikasih Mbak Runta, Mbak Cumplon, Mbak Titin Wardani, Mbak Isidan, Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mbak Hanum. Ada Mbak Mega, ada Bu Bines, Pak Pariyono, Braling Saputra, Mas Ponopora. Ada Mas Edi Marmanto, Mas Arif Widianto, Mbak Upi Hatin ya. Terus sahabat juga keluarga besar yang di Wonosobo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Bapak juga sehat-sehat juga, panjang umur nggih Pak. Lagunya Mbak Suratan dari Tommy J. Pisa. Ini kayaknya waktunya nggak cukup, jadi lagunya nggak bisa diputar ya Bun. Buat Mbak Uni selamat pagi, selamat tugas, sehat, panjang umur dan sukses selalu. Maturun Mbak Uni, sami-sami. Oke sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada karena sudah 7.44, kita nikmati lagunya ya, karena di sesi selanjutnya ini bakal pamit dan nanti bakal dilanjut di acara yang berikutnya. Lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
2: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi sendiri dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Bajar Negara, selalu di hati bersama Uni di teman kenangan yang mana-mana sama Tara hingga di sesi kali ini. Dan kita bakal lanjut di acara berikutnya, yaitu Dangdut Pasar Senggol yang masih bakal Uni pandu hingga pukul 10. Sahabat Tara yang sudah membersamai, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Dan mohon maaf sekali, banyak lagu yang gak bisa terputarkan karena waktunya yang tidak cukup. Semoga tidak menyurutkan bahagianya sahabat Tara di pagi hari ini. Semoga semuanya terhibur ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf sekali. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop. Habis sarapan diminum Habutopnya ya sahabat Tara. Sekali minum 2 kapsul dan 1 hari konsumsinya 3 kali. Dan Uni tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Ketemu di acara berikutnya, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesel.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,5 Sahara di Bajar Negara selalu di hati. Selamat pagi, sahabat Setara. Kembali bersama Uni di acara yang kedua yang bakal Uni pandu hingga pukul 10 nanti. Dengan sudah dibuka satu judul lagu dari Darwa Geng dengan Koyo Jogja Istimewa. Sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di acara yang kedua ini, Dandut Pasar Senggol, mungkin mau request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau mungkin mau bertanya seputar produk dari PT Denatur, langsung aja bergabung ya di 08223110070 di 08223110070. Dengan disponsori oleh Vitamol, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Satu lagu kurang ya sahabat Setara, jadi Uni putarkan lagu lagi. Tentunya ini untuk sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4 sambil beraktivitas ya. Ada Kusuma Wijaya dari Pawestri, langsung saja kita give up.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Sembilan tiga koma pasar di Banjar Negara, selalu di hati bersama ini tentunya di Dandut Pasar Senggol yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Oke sahabat Astara, di 8.22 menit ya, dengan masih suasana pagi yang sudah mulai cerah tapi masih dingin nih di Karangkobar. Apa yang di dalam rumah kali ya, kalau yang keluar rumah pasti panas. Aduh sahabat Astara, Jumat itu banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin ada beberapa sahabat Astara yang memilih untuk libur dan memperbanyak ibadah di rumah. Tidak apa-apa ya, yang beraktivitas juga ibadah, karena mereka itu mengusahakan untuk keluarganya mencari nafkah. Itu juga termasuk ibadah ya sahabat Astara. Jadi semangat untuk berjuang semuanya. Dan untuk sahabat Astara di acara Debas ini tentunya ditemani, diramaikan oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, produk denatur yang selalu menjadikan Star Radio Banjarnegara selalu jaya di udara. Yang suka radionya harus rutin konsumsi produknya, baik Vitama ataupun Habutop. Vitama yang memiliki hasil manfaat yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata ini juga menjadi sumber nutrisi ya sahabat sahabat Stara, supaya mata terjaga dengan baik. Apalagi yang matanya nih suka kelelahan ya, suka pegal atau berair. Nah biasanya keluhan mata yang terasa pegal dan berair itu seringkali disebabkan oleh mata kering. Jadi meski merasa berair, ini sebenarnya adalah respon refleks saat mata kering. Kelelahan mata akibat menatap layar gawai atau komputer komputer ya, atau gangguan refraksi seperti mata minus, plus, atau silinder yang belum terkoreksi. Jadi itu bisa jadi penyebabnya ya sahabat Star. Tapi bisa juga karena iritasi atau alergi, mungkin dari polusi udara ya, baik debu, asap rokok, atau alergi dengan sesuatu ya. Terus kemudian juga bisa terjadi karena peradangan atau infeksi ya, seperti konjungtivitis atau mata merah, atau radang kelopak mata, atau bisa juga karena masalah fisik pada mata, saluran air mata tersumbat, atau posisi bulu mata yang tumbuh ke dalam. Itu suka ada yang suka nocek-nocek terus sering berair ya, dan juga sering gak nyaman. Nah makanya itu ya sahabat Sara, jadi bisa jadi karena pola hidup kita sehari-hari yang memang kurang sehat, yang menjadikan mata kelelahan, jadi suka pegel, suka berair, ada juga yang suka perih, suka kena sinar matahari tuh gak nyaman ya. Jadi pastikan sahabat Sara selalu memberikan nutrisi supaya mata terjaga dengan baik, dan tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Selain itu, Vitama juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti mata pegel nih, contohnya tadi ya, berair, atau kemerahan, atau mungkin suka perih, atau bisa juga burem ya, minus, silinder. Nah ini bisa dirutinkan dengan konsumsi Vitama setiap hari, sekali konsumsi 2 kapsul dan 1 hari 6 kapsul. Jadi sama ya, minumnya seperti Habotop, yang ini dimana Vitama ini sudah sepakat dengan Vimata juga ya sahabat Sarah. Dan selain itu, Vitama ini sudah ber-PPM dan bersertifikat halal, sudah teruji klinis, jadi sudah tersedia di setiap apoteknya karena sudah legal, jadi bisa dijual belikan di apotek-apotek. Dan untuk sahabat Setara yang mau mendapatkan, bisa langsung ke apotek dekat rumah. Kalau misal malas keluar-keluar ya, bisa pakai sistem COD, tinggal sambil duduk atau rebahan CO di akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dan produk yang dibeli di akun TikTok Setara di Banjarnegara sama di apotek itu sama ya sahabat Setara, tidak dipalsukan. Kecuali sahabat Setara mungkin beli melalui akun yang lain yang bukan dari Setara Radio ya. Jadi bisa jadi itu produknya beda. Oke, dan sahabat Setara, info lebih lengkap bisa stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 0822-31-1070. Dan yang mau bergabung silahkan Uni open request hingga pukul 10. Yang sudah bergabung mohon bersabar, Uni sapa di sesi selanjutnya. Uni memberikan jeda sebentar untuk Uni sendiri untuk napas ya. Di sesi selanjutnya Uni bakal masuk dan siap menyapa sahabat Sara, dan lagunya bisa langsung diputarkan. Kita putarkan dulu, di sini ada Chinan Abana, siap di G-Boy sahabat Sara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: 103,3 Pasar Radio Banjar Karena Soal di Hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sama Sara hingga pukul 10 dan juga di sponsor oleh Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata. Oke sahabat Sara yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110. Dan yang sudah bergabung bersama Uni di Dangdut Pasar Senggol ini, mau Uni sapa satu persatu biar lagunya bisa langsung terputarkan ya sahabat Stara. Yang mau bergabung melalui telepon juga boleh, silahkan, baik melalui telepon seluler atau melalui telepon WhatsApp. Ada kian listnya yang sudah bergabung dari Banjar Sarino Sawong Cilacap yang paling gasik bergabung bersama Uni nih. Tapi sebelum itu Uni sapa dulu Mbah Alaska ya. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi kesehatan mata.
0: Baik, Mbak Alaska di Cipari Cilacap nih.
1: Mbak Uni, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Jauh ya, Pak?
1: Jauh, dekat lah.
0: Oh, dekat. Iya, dekat nih. Kalau melalui video dan melalui telepon dekat ya.
1: Nah, nyatanya nyampe nih, Mbak Uni.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya, Mbak Alaska?
1: Alhamdulillah nih sehat nih. Jumpa perdana di udara ya Mbak Uni ya.
0: Iya benar nih, baru banget nih kali ini. Mau minta lagu atau salam-salam? Halo
1: Uni.
0: Oh ya.
1: Halo, minta lagu.
0: Lagunya apa nih Pak? Lagunya
1: Jangan Pergi.
0: Jangan Pergi dari Tasya Rosmala.
1: Ya betul.
0: Karena biasa lagunya itu ya Pak.
1: Iya. Okay. Ya salam-salamnya Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat semua aja lah sobat Setara Banjarnegara. Maklum belum hafal ini Mbak, belum hafal satu persatu jadi dimaklum aja lah Mbak Uni ya.
0: Baik, enggak apa-apa deh, diapalin dulu ya Mbak.
1: Iya. Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Alaska.
1: Amin. Buat Mbak Uni sekeluarga mudah-mudahan juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Oke siap.
1: Oke terima kasih Mbak Uni ya.
0: Baik. Ditutup ya Pak.
1: Upat janure tuwo. Upat janure tuwo.
0: Cakep.
1: Upat janure tuwo.
0: Cakep.
1: Melalui lepat nyuwun pangapura. Melalui lepat nyuwun pangapura.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berpantun nih ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Jadi ini orang Cilacap tuh mungkin kalau BNC nih Banjar Sarino Sawong Cilacap, kalau ini Cipari Cilacap mungkin beda kecamatan kali ya. Oke, kita lanjut yang sama-sama dari Cilacap yaitu Kian Leste tadi ya. Katanya request lagunya Sekecewa Itu dari Sintar Sinta, boleh. Nanti siap digiboykan ya. Untuk salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mas Rituan, Mbak Cumplon, ada Mbak. Susah banget nih. Ada Mbak Mufliha, ada Mbak Izidan, Bunda Aisyah, Umi Koltum, Ibu Siti KDM, ada Pak Sodi, Pak Senfilin, Juragan Pantun dari Pakistan. Dan semua fans TBS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak. Jangan lupa sarapan dan salam Jumat berkah dan terima kasih sama-sama. Uninya udah sarapan tadi, gasik banget sarapannya ya. Kemudian ada Mbak Yanti di Bilangan Kelompok, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga ada lagi minta temannya kucing garong. Waduh, sendi garong kucingnya apa? Apana nih? Kayaknya kalau kucing garong tuh suka garong ikan asin ya. Oke, sebelum lanjut tadi yang bergabung melalui telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, Opa Solusi untuk mata.
0: Baik, Ibu Titin yang merdu sekali suaranya.
2: Waduh, merdu merusak dunia kuping.
0: Enggak beneran ya, suaranya tuh bagus banget.
2: Masa sih?
0: Minta lagu apa nih, Bun?
2: Mbak Uni dapat makan jadi penyiar.
0: Kenapa?
2: Kalau Mbak Uni suaranya gak bagus.
0: Enggak tahu. Iya. Yang paling tahu sahabat Setara sih mungkin ya.
2: Iya, makanya aku keren banget.
0: Aduh, suaranya Bu Titin juga bagus banget ini. Kalau jadi penyiar juga bagus nih.
2: Emang boleh?
0: Boleh, silakan. Ini juga udah jadi penyiar ini melalui telepon ya.
2: Makasih, aku minta lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Gadis Ayu.
0: Gadis Ayu Kalimantan.
2: Kebumen.
0: Oh salah, Gadis Ayu Kebumen.
2: Bisa nggak?
0: Emang ada Gadis Ayu Kebumen?
2: Ya itu maksudnya Gadis Ayu Kalimantan.
0: Oke, ada Gadis Kalimantan tuh.
2: Ya salamnya mau Pak Kopiaca tadi. Oke. Lagu kenangannya pokoknya semuanya mertua cimelang siang.
0: Baik.
2: Semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Di hari Jumat yang penuh berkah, doa yang sama buat Mbak Umi cantik yang bertugas. Jangan lupa full senyum bahagia ya.
0: Siap. Tak
2: tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bu Titin minta lagu dengan Gadis Manis Kalimantan ya. Mungkin mau Gadis Manis Kebumen, jadi mungkin minta tolong siapa untuk nyiptain lagu dulu ya, Gadis Manis Kebumen. Oke, dan tadi sampai di mana sahabat Sestara, Mbak Yanti ya di Wilangan Kelompok yang sudah bergabung bersama Uni nih. Tadi minta temannya Kucing Garong nih. Kemudian untuk salahnya buat Somadi Kasih, Pak Saka, Mas Jamal. Terus kemudian ada Mas Prasetyo, ada Pak Jumadi, Kang Rituan, Pak Heri, Mas Enfilan. Kemudian ada Pak Biniwan, Braling Saputra, Kian Listi, Pak Pariyono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Unima tersuun, sami-sami. Cukup dulu sahabat Sara, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita gimboikan dengan Sitar Sinta, Sekecewa Itu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: apariringka.
1: Wah, si ayah bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
2: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak ibu beliin ayah Habu Top, tidur ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina ayah fit selalu buat aktivitas.
1: Iya dong. Kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur, ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV mulu. Pas paginya susah buat bangun. Lah begitu bangun, belum macem-macem deh. Ada gak enak badan lah, malas kerja lah.
2: Itu kan dulu, Bu. Sekarang berkat Habu Top ayah jadi istirahat lebih teratur. Badan seger dan sehat. Dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
1: Iya dong, Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Dan 3,4 Stara di Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di acara Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dan 9.16 menit sahabat Stara, tinggal di beberapa menit saja ini menemani sahabat Stara di acara DPS ini. Ya masih ada banyak sih ya sahabat Stara. Oh gitu, masih di sponsor oleh Vitama Salus Kesehatan Untuk Mata dan juga Habu Tabat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Stara, Uni mau memberikan sedikit tips yang bisa sahabat Stara lakukan di rumah apabila sahabat Stara matanya nih terasa pegal dan juga berair ya. Ada cara mengatasi dari rumah aja nih sahabat Stara. Yang pertama, bisa terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan melihat objek sejauh kurang lebih 6 meter atau 20 kaki selama 20 detik ya. Jadi kalau sahabat Stara sudah 20 menit nih melihat layar komputer atau gadget, nanti sahabat Stara bisa tuh 20 detik untuk mengalihkan atau melihat 20 kaki pandangan ya, jadi sebanyak 6 meter. Dan kemudian yang kedua, gunakan air mata buatan. Ini bisa menggunakan tetes mata bebas resep yang berfungsi melembabkan mata seperti yang mengandung HPMC, dan juga hindari menggosok atau mengocek mata. Dan kemudian kompres hangat ya sahabat Stara, tempelkan handuk bersih yang dibasahi air hangat ke kelopak mata selama 10-15 menit untuk melemaskan otot dan melancarkan kelenjar minyak. Kemudian bisa juga atur kebiasaan lain ya, perbanyak frekuensi berkedip saat menggunakan gawai, cukupi waktu tidur 7-8 jam dan penuhi kebutuhan cairan tubuh. Itu bisa dilakukan sahabat Stara di rumah ya, saat mengalami mata berair, pegal, tidak nyaman. Dan juga bisa nih rutin konsumsi Vitama. Dan Vitama ini sudah sepakai dengan Vimata sahabat Stara, itu bisa ada obat tetesnya juga ya. Tapi memang agak terasa sangat perih sekali, apalagi kalau mata matanya bermasalah, itu perihnya sangat terasa sekali. Jadi pastikan kalau mau menggunakan itu, di mana sahabat Setara sudah meyakini diri sendiri untuk tidak menggosok dan mengocak mata. Karena dengan menggosok atau mengocak mata berlebihan, ini malah nanti bakal terjadi hal yang serius ya. Dan itu sahabat Setara, dan Vitama itu sudah terjadi di setiap apoteknya ya. Dan itu bisa dilakukan sahabat Setara saat mungkin mengalami gangguan pada mata. Oke, dan karena ini waktunya sudah mulai mepet sekali, Uni mau lanjut bacakan atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Ada Senvilla di kawasan Terminal Kalibening, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut mari Mbak Uni boleh dengan cara Depes dan Pasar Senggol dari albumnya RV Karina dengan judul Cincin Merah Delima. Sebenarnya ini tersedia lagunya, tapi gak tahu nih Dede RV Karina atau bukan. Kalau bukan gak apa-apa ya, karena nanti kalau harus nyari dulu lama, nanti gak diputer-puter lagunya. Dan kirim soalnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan Mbak Turman Mbak Uni sami-sami. Semoga menikmati lagunya nanti untuk Senvilan ya. Ada Mbak Izidan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga. Hadir request lagu Cocote Tonggo. Baik, ini dari Happy Asmara katanya. Untuk salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Aisyah nih, dari Pasar Senggol. Assalamualaikum, Mbak Pinyar yang cantik. Waalaikumsalam, Bunda cantik. Ini Mama Aisyah hadir lagi nih, mau request lagu Supir Truk Bojone Ayu. Dan kemudian selanjutnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Pinyar yang cantik, selamat bertugas. Tetap semangat ya Mbak Uni, dan terima kasih. Sama-sama. Di belakangnya lanjut ada Mbak Yuni yang sudah bergabung bersama Uni ini dari kawasan Banjarnegara aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, pagi jelang siang juga. Aduh Mbak Melanya lagi menikmati libur itu. Ini bersama Uni ya. Minta dikelirkan bagikan langit dan bumi dari Via Valen. Untuk salahnya buat semua pendengar Setara aja, buat Mbak Uni selamat aktivitas, semangat selalu ya Mbak. Dan terima kasih, sama-sama. Ada Ahmad Anas Ramadan, salamnya buat Nion Kustono, lagunya Kopi Masai dari Happy Asmara. Baik. Ada Ibu Dewi Hotinya, assalamualaikum pagi menjelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga. Ikut gabung lagi di DPS ya Mbak, mau minta lagu Cincin Putih dari Caca Handika Mbak Uni. Baik. Semoga bisa diputar, mau tadi gak keduman, insya Allah. Berdoa aja ya. Lagunya spesial buat my bojo yang lagi bekerja, semangat Gipa. Buat semua aja pendengar setia Setara, Setara, salam sehat, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat-sehat Mbak dan Mater Nuwun. Anggi, sehat selalu juga untuk Ibu Dewi Khotijah. Dan kita nikmati lagunya dulu, Uni bakal masuk lagi di sesi selanjutnya. Jadi sabar ya untuk yang lain.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Rumah Sakit Umuhani.

0: Terima kasih masih di 93,4 Sara di Banja Negara Saudi Hati bersama ini tentunya di DPS yang menemani sahabat Sara hingga di pukul 10. Sahabat Sara di 10 menit terakhir nih, sudah di 9.20 menit tentunya masih dibersamai dengan Vitama Solo Kesehatan untuk mata dan juga Habut Obat Herbal Romona Rap yang paling ngetop. Dan sisa waktu yang ada mungkin tidak banyak lagu yang bisa terputarkan dari kuasa sahabat Sara, tapi Uni mau bacakan atensi yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini walaupun mungkin lagunya gak bisa diputarkan. Jadi sebelumnya mohon maaf sekali. Ada Mau Pelangi yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Selamat siang non cantik. Siang Uni tentunya. Mau Pelangi hadir non baik. Minta lagu Ditinggal Pas Sayang. Sayangnya dari Safira Devira. Aduh, mohon maaf sekali Bun, lagunya gak bisa terputar karena waktunya udah tipis banget ya. Salah satunya buat Mbak Yanti Bilungan, Mbak Mines, Mbak Runta, Om Putri, Mbak Arkan di Cipari, Tin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Tela Cipari, kemudian ada Bunda Handu, Mama Aisyah, Mama Syifa, Mama Dika, Mama Zidan, ada Mbak Reni, Mbak Binta, Mama Enggar, Mbak Dewi Hotijau, Mikolso, Mikolton, Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Jumali, ada Pak Kasmuri, Pak Gisto, Bang Dori, Abineon, Pak Sayan, Pak Sukro, Pak Suripto, ada Mas Dimas, Miss Bay Channel, Pak Ridwan, Pak Prasetyo, dan semua fans Tara. Batan cantik Uni, bahagia selalu, berkah barokah ya non. Amin. Doa yang baik kembali juga untuk Mau Pelangi ya. Kemudian di belakangnya ada dari Warsun di Banjarnegara. Request lagu Mbak Uni Gerhana Dalam Cinta dari Warsun Kelampok, Kasusukan Banjarnegara. Baik. Tapi mohon maaf lagunya gak bisa terputar karena waktunya udah gak cukup ya. Kemudian ada Pak Daryono nih, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, suara Setara lagi dinanti, belum mengudara. Di acara kedua, ikut lagu dangdut Pasar Senggol, minta lagu Pangestu. Salamnya buat semua aja, matur nuwun Mbak Uni, selamat beraktivitas. Kalau request tadi gak ketemu, gantinya Teh Poci, matur nuwun Mbak Uni. Aduh, sayangnya waktunya yang gak ada, yang gak ketemu nih. Ada Mam Putri, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam morning, Mam Putri. Hadir nih katanya ya, mau minta lagunya dong, lagunya Deno. Untuk salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara selalu neng ati. Buat Mbak Uni semoga sehat bahagia selalu ya Mbak. Dan terima kasih pareng, Anggi. Sehat selalu juga untuk Mam Putri sekeluarga. Dan sahabat Sara mohon maaf karena ini waktunya sudah sempit, ada hanya ada dua lagu yang bisa Uni putarkan setelah ini, yaitu Ngopi Masih sama Cincin Putih. Dan yang lainnya mungkin bisa diputarkan di besok ya. Mohon maaf sekali karena waktunya yang tidak cukup. Dengan sisa waktu yang ada kita putarkan lagunya karena di sesi selanjutnya Uni juga bakal pamit. Tentunya lagu kita putar, kita mulai dari Ngopi Masih dari Happy Asmara, tapi salah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul, mana mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
3: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
3: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habu Top.
3: Ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Pasar Radio Banjargara Saudi Hati. Masih bersama Uni di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Karena sudah waktunya Uni pamit ya sahabat Setara. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini Uni masih menemani sahabat Setara di acara Campur Sari. Jadi masih ada satu acara yang bakal Uni pandu untuk menemani siangnya sahabat Setara. Untuk beberapa lagu yang gak bisa terputarkan, mohon maaf sekali ya. Semoga semuanya terhibur. Dan mohon maaf juga untuk beberapa lagu yang tidak terputarkan. Dan kurang lebihnya Uni dalam menyampaikan segalanya, mohon maaf sekali. Tapi kita bakal lanjut di acara kedua, ke acara ketiga ya sahabat Sara di Campur Sari. Jadi tetap stay tune di 93,4 Sara di Banjargara. Ya sudah mulai beraktivitas, semangat semuanya. Uni tutup acara Dangdut Pasar Senggol di pagi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya Campur Sari.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Ya, wis ya, udah siap kafe ya. Krungu ceritane nyong, ge si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang, nah. Anak mamak-mamak. Cita, undangannya sengge. Lah cita-citane ke sampean ki jan sahabat lulus SD, gudul kelas telu SMP, dijanjeni nang mamak kayak mau. Oh kapanana ngerku arek ing siji tek dolanaken ya maring Surabaya. Ono Surabaya ya dolan, maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi lah pokoke ngaduk deok lah. Anaknya wangan orang ngerti ya. Ujar-ujarnya nang Surabaya darani anak Ancol temenan bok. Ya ngantil baik, tapi ya ora urusan. Si penting nyong piknik. Kayak gue dah titik mangsane wis rek siji temenan gue anaknya. Palingane mamake repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan gue. Saking repot teh lari sih. Akhirnya mamake ora dayeng. Jujuk nang anaknya maring Surabaya. Dan tadi akhirnya kesimpulannya gue anak kon mangkat dewek. Petimbo kesasar, biungnya maring terminal. Ngomong karo supir bise. Dajal, yo. Kayak ngapa lu harap ngomong karo supir bise, yo. Tiliki, yo.
4: Kita ngundang siapa, Rika?
5: Kita ngundang Rika, Rika supir, Mbak.
4: Supir ke privet. Supir.
5: Lagi siapa-siapa, langsung ini merek anda nih.
4: Apa kok?
5: Kayaknya anak perlu orang jenengan.
4: Orang apa, mabak ngepit, orang kene, karena bengkel, mabak ngepit.
5: Astagfirullahaladzim. Nyong malingan orang gak papit, Pak. Nyong gak montor, jangan nyepat kayak gue lah.
4: Darap ngepak.
5: Oke. Nyong beranak kaya ya?
4: Kenapa? Ngerika beranak, ini kok tanggung jawab? Soal teman, buci pura tahu, Rika kok tanggung jawab?
5: Orang kok tanggung jawab, pir, supir. Ada di dipik, karena mau matur ngomong.
4: Kenapa?
5: Ya, anaknya nyong harap nunga plesir. Melu bisa Rika, nyong titip. Yang menon cacilik, bewekan, mau matur maning.
4: Terus kenapa nyong? Nyong kan nyong, ini apa ke pribe? Sorry temen, belum yang ada sang watu. Pak sang lokok menarung kerido kena bo. Sang ulang dalan.
5: Untuk kayak kue, pir, supir. Tak bayar nanyong bisa kok jawabir lah. Si jelas kayak anaknya nyong harap lesir, nyong titip. Mau nanu numpak bisa Rika, nyong titip. Mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
4: Oh, harap titip.
5: Titip.
4: Terus, mumpul nanti ke?
5: Pas pokoknya anaknya nyong harus ngerti. Tapi nyong jauh tulung. Yang kau anak enyong manggulnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mengkau ngarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo. Stasiun tanah Solo anak ayek eh. Betulung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dine ngerti wis sebutul Solo ayek bebe.
4: Gak terus?
5: Tas kayak bebe sepanuk bay. Langkau anak enyong terus ngerti.
3: Ya temenan yuk kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagong enang sanding supire, tapi wong bocah cilik ya bolak-balik takun, baik bolak-balik takun, baik.
6: Pak supir. Nyong arep takon.
4: Takon apa?
6: Apa supir bis kabehan elek?
4: Kepri wae?
6: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
4: Gue mentar sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue. Malah ngenek-ngenek nama tua.
6: Lah lu kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
4: Lah kok takon apa nama gelut? Udah cedek, cerewet eh biungnya buahnya kok, Jan?
6: Ya weh, satu udah dijawab ya, orang apa-apa. Sehingga takon maning Pak Supir. Ki wis gudul Solo apa urung?
4: Gudul Solo ini nemu, ngomong-ngomong gudul anak kandre. Ini jagong turun lah, si bener lah, aja takon baik lah. Aku milih takon gudul Solo apa urung. Nakara kandri takon man gudul Solo apa urung. Turun ya turun.
6: ke kayan-kayane wis gudul apa ya Pak Supir ya? Preman dan rame ge. Wis gudul terminal Solo ge ya.
4: Astagfirullahaladzim, mujur jane kerame kuwi kudune terminal apa kepriwe? Dia nemu gudul pasar paing. Kota gede, nemu gudul pasar paing maos. Terminal Solo kepriwe wis turu-turu lan jancuk lan sawung. Kuwi

0: buaya numpak udara jalan progres bekar pejal turu turu turu kok gak panik wis kutur sholat abahnya yang tak guganan yang sepatir lah.
1: Ya wes, akhirnya si saman gue mau turun anjero bes si dijanjeni sih panger kutul Solo dikabarin sama supire. Kali ngana apa kang, barang kutul stasiun Solo, gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas banu ke priwe ku. Ke blandra kutul laring Surabaya. Oh ala akhirnya ke priwe jajal yo.
0: Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin enak biyongnya kayak mau, anggurus kutul Solo gak balik. Ya malah sekutul Surabaya, bocah sih turu, Pak. Astaghfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, jan. Priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik, Pak, balik jajal lah. Katakan ke orang penumpang liannya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyem sewo, nyem kemo gak mau amanat, dititipin yang ibu-ibu, dititipin anak ye. Ayan-ayan tujuannya mari Solo, wong Nabi Yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, digugah. Gimana segitu Surabaya, jangan kelalin temenan sumpah lah, nyem kelalin temenan sumpah lah orang nembola keprimiknya ya. Gimana sih, ini bucat sidik, bukidang Surabaya. Itu primeki berbalik berapa jon justru lagi putih dari peko apa balik mana? Gratis tenang baiklah cepatin lah kini jangan terpaksa usah buat kita menang.
1: Dah kang yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bicara cilik mau akhirnya apa? Ya sing kudun-kudunnya wis kutul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujuk nak gue bocah siji gue mau akhirnya serombongan bis gue balik kabe maring Solo kang yuk temenan gue orang lembo bareng wis kutul terminal Solo gue bocah mau digugah nang supire.
0: Man saman man tangi man wis kutul man wis kutul Solo man. Bukan saman, tangi man.
2: Ketaknya dati bong, bis. Ya Allah, terima kasih. Nyong impi ketemu ketak, malas dati bong sih.
0: Gue mandan sopan sini, gue ada ngomong ke orang tua kan, man. Anda diatur lah, bedanya gue lah. Pengen tak suak-suak apa ke priwe. Lalu mangsa aku dimulasi, ya namun pirang-pirang aja. Tangi. Gara-gara kuan gue gak nabis, ya jadi musuh tok di sini. Tangi, sebetul Solo, ya. Bis kan amdun.
2: Oh, bis, sebetul Solo, ya. Alhamdulillah. Sida genyong ge. Alhamdulillah irabil alamin.
0: Lu kok ngapa kon buka kitas kowe kok ngudu kok ngalar apa sih buka kitas ya dandan apa? Dandan
2: kan sudah Surabaya, Pak. Yang mudu nang Surabaya pining ngene ngene kan, Mak.
0: Kok jangan ledek kowe. Aja ledek ke. Mau bisnis mudu Surabaya mau ki lho. Ki bisnis dimungsuhi badhe gara-gara kowe mau jare kon mudu nang Solo nang biyunge.
2: Biyunge nyong mau tuh orang ngomong arep mudu nang Solo, Bok. Orang ngomong, nyoba kerungu dewek kupingnya dicangar mulan yang ngeran ngomong ya kue aja sini ngasih padu toh
0: nah karpe pive kue karpe kue tujuan arah mering Surabaya, mudunang Surabaya kue hubungannya kalau Solo apa kue bisa-bisanya nyong diperintah ngabari kue nggak segutul Solo anu ngapa kue
2: kue kandani, mau makanya wis pesen lagar mangkat anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas nyong nembe uli madang kue nggak warang suman kan rumah kue nyong pak supir ada harus segutul Solo nyong nembe uli madang paham apa orang dikak?
0: Oh alah, Jan. Dimusuhin dadak balik malah nukur. Ada yang mau kencokan. Oh, sah, Jan.
3: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Syifa Yael Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telkom Papasar Radio Banjarnegara, selalu ningati. Sugeng siang, stay pada berstar Radio Banjarnegara. Sugeng midang atakan wonten acara kaping 3 sing bakal undi Bandung, gimana tembang campur sari. Sing buket blaketake jos margedes kranyas-kranyas, siapkan jadi sahabat setara dugi jam kalih walas mangke. Kalian setunggal tembang sesampun tipun kelirakan kangge pembuka wonten acara ini pun campur sari niki. Lan tembangipun wonten Bapak saking Arda nggih. Waduh, ngomongin Bapak tuh gak ada habisnya nggih sahabat setara dengan segala perjuangannya untuk terus beraktivitas, kadang lelahnya tidak pernah diceritakan kepada keluarga karena takutnya malah menjadi ini ya, kabar tidak menyenangkan untuk keluarga tercinta. Jadi semangat temu terus para bapak, semoga lelahnya menjadi lilah, mendapatkan rezeki yang berkah barokah untuk menghidupi keluarga, dan semoga tetap diberikan kondisi yang sehat dan prima. Amin. Lan kangge sahabat setara sing badhe bergabung, kalian unik kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mohon bergabung nggih wonten 08 08 Tibun kancani kalian habut obat herbal Romon Arab si paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge batar. Unik liarakan tembang rumien sambil nunggu sahabat setara sing badi bergabung wonten acara nipun campur sehari siang niki. Wonten Didi Kempot kalian judulipun Banyu Langit.

0: Bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Nggak usah, Bu. Kan ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat ibu beliin Bapak Habu Top. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang ibu harapkan, Pak. Biar bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semangat selalu ya, Pak ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Subuh. Langsung balik bergabung kalian ini wonten acara Pencampur Sari langsung mawon teh 08 loro loro 31 1070 wonten 08 loro loro 31 1070. Kangge sahabat Tetara sing sampun bergabung gasik wonten acara Pencampur Sari badhe undi sapa Rumin tapi Mbak Yanti di Bilungan Klampok seperti biasa paling gasik bergabung wonten acara Campur Sari nggih. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi hari meli nyuwun temengi pentol utawi bojo ketelu. Aduh, nyidam pentol baiklah ya, bojo ketelur tidak usah. Salam kangge sedaya pandemen sare Banjarnegara, kangge Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Mama Aya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Uni, siha male jeu pegel larat. Mbak Uni segeng. Mbak Izidan mantep pas Banyumas nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. San Filan di kawasan Terminal Kalibening, Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, jajal diputerin Podang Kuning utawi dari Rina Aditama. Baik, makanya dipun patus Rumien gitu. Lan kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur pun Mbak Uni, sami-sami untuk San Filan di kawasan Terminal Kalibening gitu. Bapak Heri di Banyumas baru kelihatan nih. Uni nemenin dari pagi, Pak Herinya baru kelihatan ya. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Saya di Banyumas requestnya Tombo Ati Saking Ikan Salindri. Maaf ya Mbak Uni, kemarin saya sibuk. Gak apa-apa. Setara Radio Banjarnegara Banyumas, salam Jumat berkah enggih. Semoga kesibukannya Mbak Heri tetap mendatangkan kebahagiaan ya Pak. Kemudian lanjut tentang winkingnya pun Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam siang. Ikut hadir lagi ya, minta lagu Sidorondo Mbak. Salamnya buat semua pendengar secara aja. Mbak-mbaknya selamat aktivitas, semangat selalu ya Mbak. Dan terima kasih, baik sama-sama. Ada Kian Leste, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Ikutan lagi di Campur Sarinya. Kian Leste hadir dari BNC Banjarsari Nusa Wung Cilacap. Request lagunya Kecanduan Narkoba Bayi. Salamnya buat Mbak Yanti Klampau, Mbak Cemplon, Mbak Muflia, Mbak Zidan, Bunda Mikultum, Bunda Aisyah. Lajeng wonten Mbahnya Alaska dari Cipari Cilacap, Mas Ridwan Pasari Juragan Pantun dari Pakistan. Dan semua fans Campur Sari di mana saja berada. Buat Mbak Uninya tetap semangat dan terima kasih baik. Oke sahabat Tetara, cekap kita gelirakan tembangipun saking requestipun sahabat Tetara. Tembang-tembang badi uni gelirakan tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi berasal untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
2: Tadi sudah habis berapa botol Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik-baik gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
3: Yeah.
2: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop.
2: Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 02...
1: Lea Purbalingga, dapatkan dan apotik berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
1: Nama saya Ade Mulyana.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
0: Rematik berarti ya, Pak?
1: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
0: Berarti ada mahnya juga, Pak?
1: Iya.
0: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
1: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
0: Agak sembuhan ya, Pak ya?
1: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
0: Iya.
1: Saya
0: radio ya, Pak ya?
1: Ya, dari radio.
0: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
1: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
0: Penyakitnya,
1: coba minum Habutop. Habutop.
0: Obat herbal,
1: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
0: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan.

0: dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek Subroto RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di Campur Sari yang puket belakang cus margedes keranyas keranyas. Sahabat setara, untuk kita yang sesi kali niki teng 11.25 menit nge. Kalian teman-teman sesampun tipun ngelirakan beberapa tereng sedoyo lan mangke bakal Uni lanjut, tapi Uni jeda sebentar wonten sesi kali niki. Dan sahabat setara, sekarang ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa sekali nih sahabat setara. Banyak anak-anak korban dari bullying, tidak hanya yang terjadi kemarin ya sahabat setara, yang terbaru yang sampai meninggal itu ada siapa nama lengkapnya, pokoknya ada akib-akibnya ya. Itu anak kelas 2 SD yang menjadi korban bullying ya. Dan itu kabarnya memang sedang luar biasa ya sahabat setara. Sangat-sangat kasihan tentunya. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang berusaha untuk mendidik anak supaya tidak menjadi pelaku bullying, atau juga jangan sampai menjadi korban dari pembulian tersebut. Makanya penting sekali sahabat Sarah untuk selalu menerapkan hal-hal yang menjadi sebuah pengaman atau sebuah perisai ya, lebih tepatnya menjadi pegangan supaya anak tidak menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Ada tips sedikit yang mau Uni bagikan untuk sahabat setara ya. Ini bagaimana cara mendidik anak agar tidak menjadi pelaku maupun korban perundungan atau bullying yang sedang rame sekarang ini ya. Dimulai dari membangun komunikasi yang hangat, empati, dan rasa percaya diri di dalam keluarga. Yang pertama adalah agar anak tidak menjadi pelaku dari bullying ya. Ajarkan empati sejak dini sahabat setara, itu yang pertama. Bantu anak mengenali perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Tanamkan bahwa setiap orang berhak dihargai terlepas dari perbedaan fisik, agama, atau latar belakang ekonomi. Kemudian yang kedua, jadilah teladan di rumah. Anak itu meniru apa yang mereka lihat. Hindari penggunaan kekerasan fisik, perkataan kasar, atau sikap merendahkan di dalam keluarga, termasuk kepada asisten rumah tangga atau antar saudara. Terus ajarkan cara mengelola emosi sahabat setara. Jika anak marah ataupun frustasi ya, arahkan mereka menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang sehat.

dan dengan menindas orang lain. Apalagi kalau anak yang tantruman ya, biasanya itu kan ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR besar untuk orang tua, bagaimana cara mengalihkan si anak yang sedang tantrum, yang sedang frustasi atau sedang emosi itu disalurkan ke hal yang sehat, yang positif ya. Jangan sampai kemarahan dia atau mungkin frustasinya mereka ini menjadi salah satu sebab dari hancurnya orang lain ya. Terus kemudian tegaskan aturan dan konsekuensi. Ya, jelaskan bahwa tindakan merundung adalah hal yang salah, menyakiti orang lain dan memiliki konsekuensi tegas di sekolah maupun lingkungan sekolah. Ini menjadi penting sebagai rem ya sahabat Stara, karena anak itu harus mengetahui bahwa apa yang kamu lakukan jika itu buruk, maka hasilnya juga akan buruk ya, konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan saat dia melakukan sesuatu yang kira-kira merugikan orang lain, itu juga bakal terjadi juga di dalam diri dia. Jadi selalu tanamkan adab-adab atau hal-hal kecil supaya anak kita tumbuh yang memiliki akhlak ya, ataupun adab yang baik. Kemudian pantau pergaulan dan media sosial ya sahabat Stara, karena sekarang ini kan banyak sekali sosial media ini yang benar-benar menyebar luas ya, jadi harus hati-hati. Kenali siapa saja teman bermain anak dan awasi aktivitas digital mereka agar tidak terlibat dari cyberbullying ya, karena cyberbullying ini, bullying itu tidak hanya secara offline ya, bahkan di sosial media juga mereka bisa membully teman-temannya. Karena anak SD sekarang udah bikin grup WhatsApp ya dan lain sebagainya. Sebagai orang tua harus tetap sering-sering dicek, sering-sering diperhatikan ya sahabat Stara, karena kalau bukan tugas orang tua, siapa lagi? Karena mereka tumbuh yang paling utama adalah dari didikan orang tua. Dan sahabat Stara yang lain nanti dilanjut ya, karena sebentar lagi masuki azan zuhur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya.

0: pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain, agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Sawatul kau papa sarah di banjar negara salon ingati tak sarang undi wanto campur sari saya bukan belakang takkan jas margo dan sekeranya. Sahabat sarah wanto sisi kali ini kita sama di jam 11 lewat 47 menit tentunya tas tiba semua sahabat obat herbal romo dalam sing paling ngetop. Menjadi solusi untuk menjaga kesehatan sahabat sarah saya tentunya sahabat tersedia wanten setiap apotik nggih. Dan kangge sahabat setara tadi Uni sedang membacakan artikel untuk dibagikan sahabat setara nggih. Lan tadi karena ajian di daerah sini jadi Uni jeda sebentar dan kita lanjutkan lagi. Mau dugit yang ini ya sahabat setara agar anak tidak menjadi pelaku dari bullying yaitu ajarkan empati sejak dini, jadilah teladan di rumah ya, kemudian ajarkan cara mengelola emosi anak. Tegaskan aturan dan konsekuensi, terus kemudian pantau pergaulan dan media sosial. Kemudian adalah agar anak tidak menjadi korban dibully ya. Bangun rasa percaya diri atau self esteem ya, tunjukkan kasih sayang dan apresiasi terhadap kelebihan serta potensi anak. Anak yang merasa berharga cenderung tidak mudah gentar saat menghadapi intimidasi. Tapi kalau dia sudah terbiasa dirundung di dalam rumahnya sendiri ya sahabat setara, otomatis dia itu tidak punya rasa percaya diri saat keluar rumah ya. Mungkin di rumah singkat, potensi-potensi dia yang mungkin kecil itu. Nah jadi ini menjadi akhirnya dia itu menjadi insecure ya sahabat setara. Jadi saat keluar rumah dia gak punya kepercayaan diri, mungkin tidak bisa berbaur sama teman-teman. Sekalinya diremehin dia terus nyiut

Ya, jadi harus dilatih untuk bangun rasa percaya diri dia bahwa dia itu sangat berharga. Jadi tidak boleh orang lain itu sesukanya ya, bikin dia mungkin dibully dan lain sebagainya. Kemudian latih sikap asertif ya, ajari anak berbicara dengan kalimat singkat, lugas dan tegas saat merasa terancam. Misalnya, berhenti, saya tidak suka diberlakukan seperti itu. Jadi anak tuh punya bondet buat diri dia sendiri ya. Kemudian ajarkan batasan diri, bekali anak pemahaman tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain dan cara menolak perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian lakukan simulasi sahabat setara, latihlah anak melalui permainan peran, bagaimana cara bersikap tenang, menjaga kontak mata, tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan ya, lalu segera pergi ke tempat yang lebih ramai atau mencari orang yang dewasa. Jadi saat dia mungkin sedikit ada rasa terancam, ya lebih baik disuruh ini, diajarkan ya, lakukan simulasi. Jadi kalau misal ada sesuatu yang terjadi, oh dia tahu nih bagaimana caranya untuk keluar dari hal tersebut. Kemudian ciptakan ruang aman untuk bercerita, buat anak nih yakin bahwa ia bisa menceritakan apa saja kepada sahabat Sara, kepada orang tuanya tanpa takut disalahkan atau dimarahi. Itu ya sahabat setara, jadi semoga bermanfaat. Ini dilansir dari Klik Dokter. Jadi semoga anak-anak kita itu dijauhkan dari pelaku bullying dan juga korban bullying ya. Walaupun saat ini memang tinggi sekali, tapi tugas sebagai orang tua itu sangat-sangat penting sekali supaya anak terhindar dari perilaku atau korban tersebut. Oke sahabat setara, itu yang Uni bagikan, semoga bermanfaat. Dengan sisa waktu sing wonten, ada Bapak Daryono sebenarnya yang sudah bergabung. Uni bacakan atensinya wonten sesi selanjutnya sekali gundu Uni pamit, dan mungkin tembang bisa menjadi tembang penutup wonten acara ini pun campur sari. Uni badi ngelirakan kecandu narkoba, request pun saking kian listing banjir sari nusawung Cilacap.

Assalamualaikum Pak Basara di Baja Negara Saudi Ngati. Lanjut saling undi wonten acara di Baja Persari sampai teng jam 11 lewat sakat walu sahabat setara. Sahabat yang penghujung acara nggih. Sabar Pak Dali pun Uni pamit. Sebelum pamit Uni pada baca kata saya ke Bapak Dadiono. Sugeng siang Mbak Uni siang ugi dari Mali tembang Cawper Sari sekarang Pantai Ayah. Utawi iki bagi sopo. Oke, harusnya tembangnya sebagai penutup untuk Cawper Sari nih kini. Salamnya kagem Mama Pelangi Mbak Yanti, Mama Aisyah, Papa Riyono, Pak Sorito, Pak Hamam, ugi sobat sedaya motor suwun. Mbak Tesih nyarangi angki siap. Mungkin teng jam sementen Bapak Daryono sampun ini ya lagi Jumatan. Mboten hanya Bapak Daryono mungkin dari sahabat setara sawo Jumatan. Mugi-mugi Jumatannya nih khusyuk ya sahabat setara. Dan Uni badhe pamit undur diri karena sudah 6 jam lamanya Uni ngancani sahabat setara wonten acara nipun tembang kenangan dari Pasar Senggol lan juga wonten teng Campur Sari. Semoga selama acara berjalan ada manfaat yang bisa diambil oleh kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf untuk beberapa lagu dari setiap acara yang gak terputarkan atau mungkin atensi yang terlewat atau mungkin ada beberapa kata Uni yang ternyata menyinggung sahabat setara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Selamat melanjutkan hari Jumat. Jumat penuh keberkahan. Semoga segala aktivitas sahabat setara diridhoi oleh Allah dan mendatangkan rezeki yang berkah barokah dari arah manapun. Dan jangan lupa selalu rutin konsumsi habutab untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Karena Mbak Melanya libur, mungkin nanti bisa dibersamai dengan Suta Sahara dan mboten wonten teng jam setunggal, mungkin mangke teng jam 3 nggih. Kepanggih malih kali ini wonten nginjing titen setu, ini ngancani wonten teng acara injing teng jam 6 tugi teng jam setasa. Ngaten mawon, undi tutup acara Campur Sari. Wabarakatuh.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: harus rutin ya minum Habutopnya. 3 kali sehari 2 kapsul, biar selalu fit dan semangat cari rezeki.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 2-31-10-0070. Sekali lagi, di 0822-31-10-0070.
3: Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjar, di pertigaan Gripit masuk pasar.
4: Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit?
2: Ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya.
3: Handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Fit Madu Fitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93.

0: Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat Jotol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lain, ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan. Agen apotek yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HK.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

pembantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab ya.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Nyipitin.
1: Pak.
2: Oh, maaf ya, Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Maka saya mau ke dokter mata. Karena nggak kelihatan tulisannya, Pak.
0: Oh, Pak. Sekitar-sekitar. Masih muda, loh. Nih, Bapak jaga kesehatan dengan kondisi utama.
3: Cerita mata minus katarak infek mendapatkan
4: agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang nomor 10 Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
5: Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setara dimanapun Anda berada. Kembali menyapa di Tembang Pop Melayu siang hari ini, ditemani bersama Sutisara sampai nanti pukul 15 sore untuk Tembang Pop Melayunya sahabat setara. Dan sahabat setara bisa ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070, yaitu 100% herbal alami tanpa efek samping. Tersedia di apotik-apotik terdekat nggih sahabat setara dimanapun Anda berada. Terkhusus yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Sudah ada beberapa tebang lagu di hari Jumat berkah sahabat setara ya, yang baru pulang dari sholat Jumat sambil santai sebelum melanjutkan pekerjaannya mungkin ya, atau sudah mulai kembali sambil stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selamat menikmati aktivitas siang hari Anda sahabat setara, semoga indah pada waktunya. Aduh. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sutisara di jam 1 lebih 24 menit ya. Sedelah boy, meh setengah loro ya lur. Ada Ipang dengan Perceraian Lara, lagu yang diluncurkan untuk sahabat setara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Sebilah 3,4 Stara Radio Banjarnegara di Tembang Popelayu mengalun indah di siang hari ini, apalagi di hari Jumat, sahabat Stara ya. Memang kalau vibes-vibes hari Jumat itu suasananya itu adem, damai gitu, sahabat Stara ya. Mudah-mudahan Jumatnya itu berkah, sahabat Stara. Kalau sahabat Stara merasakan yang demikian, kalau hari Jumat itu damai, tenang gitu, sahabat Setara ya. Nah, barangkali itu sahabat Setara itu sedang merasakan berkahnya di hari Jumat Agung ini, sahabat Setara ya. Oke. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di Kepo di 08-223-11070, di 08-223-11070. Salam hangat untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada, dan jangan lupa makan ya. Ada ya yang jam segini baru mengingatkan makan siang. Aduh, barangkali ada yang lupa dengan makan siang, sahabat Setara ya. Makan siang dulu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas, minta tebangnya Cinta Membawa Derita. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Sutenya, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara, selamat siang. Selamat di Keboy di Tembang Pemelayunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Sutenya. Maizidan di Pasinggangan Banyumas hadir. Riga selagunya Melayunya, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang dari EJ. Salam buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mas Suto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Zidan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Suto. Selamat siang. Siang kembali. Ada Mama Putri hadir bade nyuwun lagune Emas Hantaran atau Jagalah Dia Yang Ku Sayang. Salam buahnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara selalu di hati. Kalau sudah dengerin Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yuk adik ya boy. Hidup itu simple, yang bikin ribet itu sinyal pas lagi rikas lagu. Oke. Buat maksudnya semoga sehat bahagia selalu, dompet tebal rezeki ngalir terus, amin. Dan terima kasih udah dibacain atensinya dan diputerin lagunya. Pareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kembali sudah hadir di Tembang Pop Melayu. Yang belum dibaca nanti gantian ya sahabat setara. Kita ke lagu dulu mungkin sahabat setara ya. Tadi ada yang request lagu apa tuh? Cinta Membawa Derita. Aduh, mudah-mudahan hanya lagu ya sahabat setara ya. Harusnya sih cinta membawa bahagia gitu sahabat setara ya. Tapi memang benar sebagian orang itu cinta membawa duka sahabat setara ya. Cinta harusnya membawa bahagia sahabat setara. Karena setiap yang hadir ketika kita memiliki cinta, maka pahit pun menjadi manis ya. Rasa sakit pun menjadi biasa aja gitu sahabat setara ya. Kalau masih ikut terasa sakit, mungkin itu belum menjadi cinta yang beneran sahabat setara ya. Oke sahabat setara, ada Cinta Membawa Derita, lagu untuk Anda dari Andra Rispati.

0: insomnia kayaknya. Gara-gara tadi ngerjain kerjaan malah bablas gak bisa tidur.
1: Kok bisa sih tumben-tumbenan loh? Biasanya ayah tidur paling lambat jam 11. Sampai kedengeran suara dengkul.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbengga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Ada apa sih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Suta Sehara di siang hari ini, menit yang ke-17 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Di Debang Bob Melayu masih mengiringi perjalanan siang hari Anda di jam 2.17 menit Sobat Setara, dengan segala kesibukannya, yang lagi jahit, yang lagi di kebun, yang lagi dagang, yang lagi di rumah aja sambil beres-beres. Waduh, jam berapa ini beres-beres ya? Mungkin sedang menyelesaikan Jumat bersih Sobat Setara ya. Jumat berkah. Jumat gimana ya? Jumat berkah, Sabtu bersih, Minggu sehat. Nah gitu kayaknya sih apa namanya kata-katanya Sahabat Setara ya. Semoga keberkahan di hari Jumat ini menyertai Sahabat Setara semuanya, para pendengar Setara FM di mana pun Anda berada ya. Dan masih bisa ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Pemelayu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini Anda, Mama Aisyah, hadir mau request lagu Isabella dari Amy Church. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Dan terima kasih, sama-sama kembali kasih, selamat siang, selamat kan, ya, hidangan pekerjaan pun bisa ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Setara Ani di Gembaran. Halo Ani, mau request lagu Dermaga Biru. Dermaga Saksi Bisu. Emang ya lagu pop Melayu itu bikin candu sahabat Setara, dari kecil hingga besar ya. Ada yang di sini mungkin masa kecilnya ditemani bersama teman-teman pop Melayu kayak dari Mas Arya, Bunga, terus dari Yelse, sama lagi tuh kalau musisi dari Malaysia ada Axis, Search, terus ada apa namanya itu lagu yang judulnya Tayamum Suci Dalam Debu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara, yang selalu di hati. Selamat siang maksudnya, siang juga gagi sobat dikasih di Kertanegara, hadir di acara Pemelayu. Lagu ini aku tak berarti bagimu. Wah, siap. Salam buat semua sahabat Setara, selamat siang buat maksudnya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat siang, selamat berdendang di jam sekarang ya. Oke, yang sudah mau undur selaja kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Abu Top.
1: Siang juga.
0: Siang juga.
1: Halo. Kita belum menarik, ingat-ingat, Mas Ute.
0: Oke.

0: Mbak Mines.
1: Di Halo, mananya. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik dong.
1: Ini acara anu Melayu ya. Apa
0: iya.
1: sih ya
0: sing enak ya? Sing enak ya sing enak.
1: Ya kan malu bae lah kan iki lah sapa? Dikasih lah nang malu bae lah lakune.
0: Oh, sama melu sama dikasih kayak gue ya.
1: Dulu ya kayak nggak pamiki, nggak kumbang anu kayak nggak mama bintang, mama pelangi, umi kutu, mbak cemblong.

0: mana saja.
1: Oh, siap.
0: Sebetulnya bagi saya, ada ngantuk, kopi ini sabit.
1: Kopi ini diseruput kayak gue ya.
0: Iya, seruput.
1: Kedep aja gitu. Oke.
0: Makasih banget, Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mines di Purbalingga. Terima kasih dan selamat siang. Dan selamat bergeboy di Tepang Pemelayu. Ada search dari search ya. Ada Isabella nih, sahabat star spesial yang tadi sudah request. Semoga masih stay tune. Setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.

0: sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
1: Iya, sudah ada 4 botol.
0: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa Pak?
1: Keluhannya pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutope niku pun maune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
0: Berarti semenjak konsumsi Habutope niki keluhannya membaik ya Pak ya?
1: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
0: Berarti awal mula bapak ngertos Habutope niki saking pundi Pak?
1: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutope

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Dapatkan Habutop

0: 0812-3111-770. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara masih bersama di The Bamba Melayu siang hari ini di jam 2 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sahabat Setara yang masih stay tune sambil kesibukan, menikmati kesibukan Anda sahabat Setara ya. Karena kesibukan itu harus dinikmati sahabat Setara. Jadi kalau kita bisa menikmati kesibukan kita, maka aktivitas kita itu jadi lebih menyenangkan sahabat Setara ya. Dan tahukah sahabat Setara yang bikin pekerjaan itu cepat selesai itu apa? Yaitu karena kita itu merasa bahagia ketika kita melakukan, merasa senang ketika itu, ketika kita itu melakukan atau mengerjakannya, hati kita lebih bahagia, hati kita senang, maka akan terasa cepat juga untuk selesainya dalam pekerjaan itu sahabat Setara. Karena ketika kita melakukan tanpa beban, bahagia, senang, maka tidak terasa dan kita lebih tertata dalam mengerjakannya sahabat Setara. Jadi akan terasa lebih mudah dan lebih cepat selesai sahabat Setara ya. Kalau ada kesulitan jangan dipendam sendiri aja, tanya sahabat Setara ya. Tanya kepada orang yang lebih paham, tanya kepada orang yang lebih tahu. Jangan diam saja, karena kalau diam saja kita mudah mentok tidak tahu, maka itu akan menjadi tidak baik sahabat Setara ya. Semangat bekerja, selamat beraktivitas sahabat Setara, walaupun lagunya syahdu, semoga bikin lembut hatinya tapi bikin semangat kerjanya sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, kita kembali ke lagu spesial di menit yang ke-44. Kali ini datang dari musisi Indonesia sahabat Setara, bersama Maulana Wijaya, Biarlah Aku Sendiri, menemani Anda di Tembang Pop Melayu.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Sebeda 3,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara di Tembang Bom Melayunya, Setara Radio Banjarnegara masih menggema untuk Anda penikmat musik Tembang Bom Melayu yang masih stay tune sembari tidur. Oke, terima kasih sahabat Setara, dan tidak terasa sudah 2 jam menemani di Tembang Bom Melayu siang hari ini. Dan bersama Sutesara di Tembang Bom Melayu, season pertama sampai di sini, nanti dilanjutkan yang season yang kedua di Beres Bebas Request. Jadi tetap stay tune dan tetap gibarkan terus. Emangnya bendera digibarkan ya? Tetap dengerin terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Habutop Ramuan Herbalara paling top dari Denatur Indonesia, dan juga ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna yang wajib sekali di stok di rumah Anda, sahabat Setara. Terima kasih dan sampai nanti di season yang kedua ya. Kita tutup di Tembang Bom Melayu siang hari ini bersama Andra Resmati featuring Elsa Pitaloka, ada Korban Perasaan.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India.

0: bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Setara Banjarnegara, bersamamu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Spot di bus.
1: Spotek Ratna Medica. Beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di beralamat
2: 9,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjar Negara di Saja 32 bersama Siti saya akan menemani sore hari sahabat Setara di Jumat sore ini di Beres Bebas Request yang akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Dan sahabat Setara juga bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun sahabat Setara ya. Dari pop, pop lawas, tebang genangan, terus India. Dan di kalian dong. Oke, sahabat, sudah diawali dengan satu tebang lagu dari Krisya Adara Misko di Hanatam, lagu legend dan herbal paling top dari Denatur Indonesia. Dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia juga. Juga ada Sultana, minyak herbal serbaguna. Nah, itu semua bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga, atau bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Ketik Mawon, ketik saja Setara Radio Banjarnegara, cari produknya. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temuro, Tipus, dan Kapsul Cacing. Oke sahabat Setara, dimanapun Anda berada, sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung di Beres sore hari ini, sahabat Setara, Jumat berkah, semoga berkahnya meluber ke kita semua sahabat Setara ya. Lagu yang kedua kita ambilkan masih dalam dunia perpopan Indonesia sahabat Setara, dan juga sudah menjadi legend juga di tahun 2026 ini sahabat Setara. Ada Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana Vitama.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden, Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang...

0: Radio dari Selaun 7, lagu yang keempat kalau nggak salah sahabat setara ya. Sudah diluncurkan untuk sahabat setara di menit yang ke-34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara bersama Sutisara di Beres Bebas Request. Bisa dong di Gboy di 08223 11.000 itu induhannya ya, Muhammad Noah terus apalagi tuh ya, band-band angkatan 90-an juga masih ada yang eksis sahabat setara ya. Di Gboy di 08223 11.070, di 08223 11.070. Masih ada lagu pop yang lain untuk didengarkan di sore hari ini sahabat setara. Sebelum ke Wawang, kita terima yang masuk dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan.
0: Lingga, gimana kabarnya Reni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Warna udara kan sudah
0: terang.
1: Pada bayang ini panas banget.
0: Oh panas ya, emang lagi musimnya, gimana lagi? Panas-panas lagunya apa nih Kang Jamal?
1: Lagunya Will Gena Will Gek Sob San.
0: Will Gena Will Gek Sob San. Oke. Oke, siap, ditunggu. Will Gena Will Mau ketap.

0: Salam salame buat semua pendengar radio Star Pasir Negara yang selalu di hati.
1: Oke.
0: Spesial buat Kang Sute, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin ya
0: Rabbal Alamin. Star Radio dan keluarga besarnya mendoan jaya di udara dan sukses.
1: Amin ya Allah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal yang selalu setia di 93,4 nya. Sehat dan bahagia selalu ya Kang Jamal. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah dan berkah. Dan di belakangnya, halo assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau marga atau baru dah, gimana kabarnya sore hari ini? Oke, Jumatnya berkah ya. Ya mudah-mudahan Jumatnya berkah ya.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Gimana?
2: Apa
1: suaranya kok nggak jelas nih Mbak Runta?
2: Pak dari Purwati.
1: Pak Co?
2: Ya.
1: Kue suaranya sing mana dan cepak karumik kayak gue, kian uang dan budek kayak.
2: Pahpoh Dewi Purwati.
1: Oh.
2: Ya Allah, cerai karena
1: Dewi Purwati parah pahpoh ya. Oke. Okay. Apa sih? Apa?
2: Pak Pos.
1: Oh iya, Pak Poh monggo ya diputer ditunggu Pak.
2: Oh, alhamdulillah. Ane
1: wingi puter ngarang. Diputerken lah ya nu dikasih kurang nek kena.
2: Sing tak jangan marah, mau orang
1: diputer. Ya Allah, enggak jangan elu Rika orang ngomong judulnya sekarang siapa ya. Jadi ini yang penting jangan marah ya, mbuhan aku apa. Rita
2: Sugiarto, jangan
1: lupa sama gue, kayaknya udah Rita gue, jangan marah ya, jadi ini orang ngerti.
2: Tapi yang orang kerungu kena diputer.
1: Riwe sih, wadih ngelunggar, dia ini ya orang kerungu. Oh, di paten, ini orang kerungu ya.
2: Iya, orang ya. Tekat penglibahin kok.
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Kita tunggu ya. Tunggu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu dari Dewi Purwati yang berjudul Pahpoh mau ditunggu ya. Kita ke wawanya dulu sahabat setara ya. Yang mau ikut naik nanti di sesi kedua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Sute Sehara dan Mbak Izir di Basinggangan Banyumas hadir. Rika selagu bocah cile-cile dari Adela Girls. Salam buat semua sahabat setara Banjar Tegara, selamat sore. Terima kasih Mbak Sute. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bocah cile-cile. Itu ya. Star Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Beres, bebas, request. Maksudnya jajal dikelenjarakan dari albumnya Westlife judulnya Soledad atau Mandy. Matur nuwun maksudnya sama-sama. Selamat sore, sore juga. Hadir lagi mas, minta tebangnya Oh Angin dari Fanny Fabiola. Salam buat semua pendengar Setara Banjar Negara buat Pak Sutenya, terima kasih. Pecah cilik-cilik ada Adela Girls bersama Om Adela.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan ahli itu, nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.

0: Akan.
1: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengasuh pihak botok, ramonawi alatnya top.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, Plan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Sebelum 3,4 setara Radio Banjarnegara masih di Beres Bebas Request. Gameboy lagi sahabat setara ya. Tadi udah ada angin. Lagunya Rita putar-putar tapi di cover sama Fanny Fabiola sahabat setara ya. Aduh, ini emang senikmat itu sahabat setara ya. Tapi untuk sekarang kayaknya jarang yang up ya, meskipun masih ada musisi-musisi lokal di Banyumasan. Tapi kayaknya apa namanya tidak se-up kayak zamannya Sobsan jadinya. Oh, kemalah apa namanya ke Banyumasan sih sahabat setara ya. Kan dari Fanny Fabiola ya. Ya, begitulah sahabat setara, kadang apa namanya hal yang kita bicarakan tidak terpikiran terlebih dahulu. Oke, kembali di 08223 11070, di 08223 11070 ya. Yang mau naik dan yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Di menit yang ketiga lepas dari pukul 16 jam 4 lebih 3 menit sahabat setara di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh,
5: ramadhan Arab ngaji ngapa?
4: Atau tak? Ya,
5: Aku minta titik adi sepanjang jalan kenangan.
4: Sepanjang ora kenangan.
5: Okay. Kita selalu bergandeng tangan. Ayo sudah okay. Nani.
4: Sepanjang ora kenangan kita selalu bergandeng.
5: Wah,
4: lah jen payah
5: ya.
4: Aduh, jen payah, payah ya.
5: Payah. Ya, sudah kabar payah. Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Mbak Bines di Purbalingga sudah hadir di sore hari ini ya. Bebas request, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maksudnya ini Mama Aisyah. Hadir bau request lagu Dilhai Tumhara. Aduh, kita India anda ya, Anjali, di manakah engkau berada, Anjali? Rahul, kangen denganmu, Anjali. Oke, salamnya buat Mas Prasetyo, ada Bang Dori, Bang Zaitun, Bang Toyi, Bang Alaska, Bang Baryono, ada Bang Keri, Bang Saka, Bang Simon, ada Bang Daryono, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Soma, dikasih. Ada Kang Sodi, Kang Ridwan, Kibejo, Mas Dimas, Mas Sanifilan, Mas Klan Kian Lesti, ada Mas Braling Saputra, dan untuk semua sahabat setara Banjar Negara, buat Pak Sutenya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya, kembali kasih. Terima kasih sudah hadir absen di sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Bro Sute, request survei kes dari Sunday Best. Om Toto mau salam, salam buat Wong Kelirong, Kebumen kabeh bae. Buat Mas Bro Sute matur nuwun, sama-sama kembali Om Toto yang ada di kawasan Kebumen ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Sute selamat sore. Sore juga Mama Putri hadir lagi nih, Mas Sute badan nyuwun lagu dari Project Pop. Dangdut is the music of my country. Atau gara-gara kahitna mas. Salamnya buat semua sahabat setara sing lagi stay tune Setara Banjarnegara selalu diati. Emang di Geboy bingit bol. Pokoknya setara bikin gagal move on. Buat Pak Sutet semoga sehat terus, bahagia bersama keluarga, rezeki lancar, kaya Dangdut Project Bob, amin. Terima kasih lagunya tak tunggu gue Mas Sute bareng Tante ini karo kopi karo senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Sute, sore juga ada semua dikasih hadir di Beres. Minta lagu Surga Cinta dari Ada Band. Inikah surga cinta yang jarang orang pertanyakan. Udah lupa lagunya ya. Buat sahabat setara di mana saja berada, selamat sore, selamat istirahat. Buat maksudnya semoga sehat selalu. Oh ya, aku pesen habu top wis bungkus namas. Lu pesennya kapan ke? Urung ke? Jalan dikit tulisannya sing pesen ditulis maninya. Matur nuwun, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, kaki semua dikasih. Sehat dan bahagia selalu ya. Kita kembali ke kearifan lokal dulu sahabat setara. Yang tadi request apa, ada Kang Jamal. Kang Jamal tadi request apa tampaknya tuh Wil Gentawil Kek. Lagu asli Banyumasan ya. Ada Sopsan K-Boy.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor

0: Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
1: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri. Keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia, ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo. Yang satu alim, tidak pelo. Yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Sholat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan sop. Lalu sop yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam, pimpin sholat. Sepakati dulu, kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, Pak Camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation. Kalian yang jadi pilot project. Hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran, kampungan. Ngaji, urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, samen liven, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, Kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang. Makanlah di waktu sore. Dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi. Belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang. Amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore. Hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam. Matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah. Dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin, kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai. Sekarang kita sampai kepada golongan ketiga. Yang nanti dinaungi Allah itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat. Tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air. Tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu zunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul binar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya Londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan adres. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal gak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa. Ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis qudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam. Menebarkan rasa damai. Bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan adres. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak Ibu Pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa. Ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi. Azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang. Ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. itu yang menjaga keselamatan bangsa, Allah mau murka enggak jadi. Sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa. Binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang. Mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur. Sebelum sholat, saudara berwudu. Ketika berkemur, saudara korupsi. Sedikit airnya, saudara minum. Jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi.
1: Allahu Akbar.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: Alhamdulillah, akhirnya udan maning.
1: Iya ya Win, selama kia wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim orang penak awak, lan gawe awak sering mager, lemes, greges, lah stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top. Main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang, stamina lan metabolisme tubuh mantap.
0: Nah, gering, bisa ngerti habu top? Nembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, karena aku agen habu top bro.
0: Oh ala padahal artok tawani, wong aku ya tuturan habu top bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami, ya bok?
1: Oh ala pada bakul.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi,

dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Ih, mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si papa, kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanernegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati. Dan radio. Tanaman kelor berasal dari India, budidayakan di wilayah Asia Tenggara. Kelor begitu istimewa, sahabat sehat. Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai kalsium dan itu. Ini serat antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui baik. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Anjir bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, aduh, dijadikan bubuk, campur ke dalam masak, dan terbaiknya, daun bidara ada di dalam kap habut peramuan herbal Arab. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat herbal. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran bersama hiburan dan informasi kesehatan. Kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dihati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab. Habuto baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Star Negara. Selalu

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung. Gak. Sama nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Rasakan penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Bong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila yang di Jalan Raya Selagang, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau enggak.
3: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Kagem sedulurku kabeh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Top Vitama Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan

0: Mak, papa arep mangkat merantau maning ya. Dongakna papa supaya oleh rezeki sing akeh. Menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
1: Iya, amin, Pak. Mama ki yen kene selalu doa nanggo bapak, men bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya, Ma, ngesuk kudu bapak ki mangkat numpak sepur. Wis tuku tikete. Siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Aja kelangnya senjatanya digawa, Pak.
0: Ya mestilah, Ma, anu semantar siuri.
1: Ma, iya lho, habu top maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan lan kekebalan tubuh. Men awake bapak nang kota ora gempang meriah. Si rutin lho ya, Pak. Terus
0: matur suwun, habu top, Bu. Obat herbal sing lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Los Enggalwaras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol
0: juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya?
2: Dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sangering.

0: dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop Herbal. Karena Habutop Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Opuk, dan lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, ibu?
3: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya, mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas kesehariannya ibu apa, ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Yoyo wabarakatuh, saya Penny Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab. Habuto baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habuto. Ayo, jangan ragukan lagi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
3: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
2: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
3: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
2: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
3: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
2: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
3: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
2: Ke apotek atau ke radio, Wi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek.

0: apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
1: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
0: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
1: Iya Bu.
0: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
1: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
0: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah

0: sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya.
1: Iya Bu.
0: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
1: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habito, obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam

0: masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Setara Banjarnegara.
1: Saluran bersama hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
4: Iya Mas, gak apa-apa.
3: Ibu namanya siapa?
4: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
4: Ya betul Mas.
3: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
4: Ma, darahnya juga rendah Mas.
3: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
4: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
3: Sudah habis berapa botol Ibu?
4: 4 botol.
3: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Ma, kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di tas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
3: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
2: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
3: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
2: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutok. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
3: Berarti kalau minum obat herbal Habutok, tubuh jadi gak gampang sakit ya. Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
4: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutok sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutok di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kreweng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
2: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Bun, Bunda.
2: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
1: Bunda sehat-sehat aja kan?
2: Kok nanya gitu? Ya Alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
1: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi, siang, malam namanya kalau nggak salah. Hadupop ya, Bun?
2: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
1: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, deh khawatir gak mau Bunda sakit.
2: Ulu-ulu lucunya anak Bunda. Ih, gemes deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Apotec.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Terat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ayah?
3: Iya, Nak. Kenapa?
2: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya, Ayah. Jaga kesehatan.
3: Alhamdulillah, walaupun capek, Ayah bahagia banget. Anaknya, anak Ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapat tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
2: Iya, Ayah. Hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
3: Kok ada sedihnya?
2: Iya, Ayah. Sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin Ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut Ayah kesepian.
3: Gak apa-apa, Nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin Ayah sesekali. Dan insya Allah Ayah selalu sehat. Buktinya, Ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena Ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatannya terjamin karena Habutop.
2: Amin.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsut nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oke. Ya matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oke. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul. Ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Isi Mas minta waktunya sebentar.
3: Ya, boleh.
2: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
3: Saya Mas Ramadan Wahyu.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya Blitar Madukara.
2: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
3: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
2: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
2: Sudah berapa botol, Mas?
3: Saya udah habis 4 botol.
2: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
3: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
2: Oh, iya. Terus langsung beli?
3: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
2: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
3: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
2: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan

Persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 1000 dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi Ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Bun, dengar nggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
3: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
2: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
3: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja nggak pegang.
2: Ya udah, nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh, cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
3: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop ah. Tinggal sisa 2 kapsul.
2: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
3: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
2: Sip.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Wis kok wong Jawa wong nak panas nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu Sayyidul Awwalin, kalau minta itu enggak ngalami itu semua. Kalau minta enggak. Ya, pun nabi banget pirsane nak umat itu mesti bal-balan bojone. Yo ya, nabi yo ngalami timbarko Aisyah timbarko Hafsah. Buareng puane uga gak ambek Maria pisan tok. Oh itu tadi. Jadi cara kau diiat, Nabi ku didesain kaya umumnya umat. Ya diamuk bojo, ya diutang. Tahu diamuk sing utangi, ya tahu mas. Nabi ku tahu diamuk sing utangi mereka rontok piye. Bareng sahabat-sahabat gak terima. Wong Nabi innali sahibil haqqi maqalan. Ya ben jenenge wong nake ya ngomel. Tapi ku ora kok hakikate Nabi ngalami ngono, tapi gambarno rai-rai makte ngene iki. Angel temen rangno kowe. Oh angel temen rangno kowe agak ngene wis. Dadi kabeh sing dialami Nabi iku mergo nganggo ukuran umum. Nah iku terus diceritakno Ihya wa sayru bi sayri du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Dadi dakwah nganggo ukuran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa wah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng wong wedo, nabi yang ngendikan wa hubbi bi ilmi dunya aku mak tibu wanisa. Bedane nabi selamat aku ya mbah.
2: Senenge iku padha, cobane ya padha. Tapi laras ditabesno ya pokoke ngono. Pokoke padha. Pokoke ngono. Wedo ngaku ngene.
1: Gak dhisik ndi ya, kecoba dhuwit wong wedo. Iki jam dhisik ndi? Disendi mi, kecoba wong wedok duwe disendi. Ya anak, kowe wani kecoba kena kere wani kecoba. Misale ra duwe duit blas wani beda. Ra wani kok disendi disendi. Gagak. Sing ngalami ngalami iki. Disendi. Apa maksudnya ra duwe duit lah tetep sahabat ya. Wah. Bener di bener di. Bener ni bener. Tak serang tak. Bener ni. Ayo terdunia tak ikut terdunia. Cisenti. Belan arah di cuek terus orang rodo seneng. Tahu orang di rumah tu orang macam ni. Cisenti kawan tu. Harta cara Rogo Warsito ya, Rogo Warsito ya. Harta tahta. Urutane piye cara Rogo Warsito? Harta.
3: Duit, Gus.
1: Duit.
3: Pusat.
1: Eh, sembombong. Bisa melok-melok. Wong soleh-soleh aja melok-melok. Jadi kabeh ku coba. Nyatane ngene, Mas. Ada orang yang enggak kecoba wedok. Nyatane ujug itu bisa menghancurkan semuanya. Mane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara kodi iat. Umpama ke ra dosa, laula anakku niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama ke ra dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujug. Artinya semuanya itu dikono. Kasut yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang kasut. Ora kasut piye misale ki mondok bareng Toha, pinter kowe sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan wajib hasud kan kan? Lha iya lha misale gurumu Quran ning pondok terus dadi wong biasa ke dipek mantu terus ngegang ning Madiun ngene kan yo. Terus diundang bupati bupati nyucup ke diwolak-walik. Ini cara wong sing ngerti kertumu kan yo wajib hasud kan. Yo niku Nabi yo maklumi wong hasud. Jong hasud yo ora apa-apa, tapi aja wujudno yo gremeng ae. Ida hasad tafala tabghi hasud ya hasud cung tapi aja wujud misale ngene ana cah elek panceng gak entuk wong wayu padahal ora pati dhuwit kan iku mesti hasud mestine wah aku mesti kaya kan ngono pikir aku ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono hasude sing gremeng ae ora usah
3: provokasi
1: ya iku Nabi maklum cung kena hasud ida hasad ta fala tabghi sing penting ora mbok wujudno lha kok ora hasud wong rai ngene kok ngiyai misal kan yo
2: takokno kancane, takokno gurune, takokno sing kasus kabeh kan. Utawa ngene. Lha kan menang bejo mek. Dadi nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. Di mana? Ida hasata. Fala tabghi. Terus kowe nak dewa tak suudon, Jung. Aja terusno. Fala tatabba iku zamane kena dewa tak suudon, yo aja terus mbok golek datane. Wong suudon kok golek data, wong suudon iku wis haram kok malah mbok golekno data. Misale Mas yo, Toha kok ngelirik MC tenan terus mbok goleki. Data WA ne. Ora usah ngono le, dul dul. Suudon ya suudon ae. Tapi fala tu hakik iku cara Jawa, aja mbok golekno. Data mbok golekno data ya akeh ya ne lah Mas. Oh, prenirai ngene. Oh, lu cek HP ini. Yo cete yo macam-macam.
3: Enggak ada misi.
2: Lu tenang, iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ono kiai rodok hasut. Ambek kiai biasa lah, kiai kan hasut ambek kiai mosok bakul es kan. Lu tenang iki kisah nyata. Nggih. Yeah. Lha lapor aku ya. Padahal perjalanan rene urung jam, numpak mobil pribadi urung jam moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenang Gus, khotbah itu jelas rasa. Lah kok sakit? Oh, buatan mau coba solawat, buat kurang rukun. Aku yang mendingan. Mau masuk ke konten khotbah, oh itu kurang macam sana. Iku kemungkinannya loro, jenengan pengawas idol, maksudnya hanya si calon khotbah. Atau jenengan pakar khasut, tahu orang ini khasut, pakar khasut. Lah kok sakit Gus? Lah mereka aku wong soleh, aku nak jumatan, rata ngurung orang khotbah. Teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa yang sama tuh. Aku tanya, mereka aku terus istighrok villa. Jadi wong serohku nak neng desa aku itu yo, nak sing wali istighrok villa, nak sing rawali turu aku meninggal. Jadi orang kau berrosalah yang khotib tuh. Jadi nak nganti rosalah takik ngono, aku nak jenengan orang tukang seleksi, ya tukang pakar haso dan. Iku nyata, kalau cek lo ketenan. Lah terus bantah kok wis dhekne terus kene jarene ora maca selawat. Ku cara jenengan wajib baleni to ora? Ya aku yo mrene ngene nek pancen nyata ya ya ora wajib. Lah kok saged seksine kowe tok, seksi wong sumso itu kok fase kae ngono. Aku yo mrene ngono. Saya gati fase latuk dalem iki. Saya mrene ngono. Kowe kudu golek kanca, kanca perhasutan ngono. Nah, anak kancamu ake, fase kabel lah, ujam pun, hazim yus, tompong. Ya, terus, jenang takoi-takoi tenan kok guyon, aku yang mending ini. Guyon itu anak sanate, Nabi tahu guyon, nak kacau terata awam. Nabi itu jelas, wayam zahu wala yakulu illa, on sanate guyon itu cek ono. Tapi nak hasut, gak tahu Nabi itu hasut. Wah langsung pucet kabe. Batin yang gue kiai latihan dengan dipikir tenang. Gue kiai latihan, gue yo takok ngono bek kiai sing podo ra tenanane kan seru, wah. Maksudnya seru terus. Ayo gue iwang ini kita. Oh gue naro kiai podo latihan kan terus jadi berita seru, wah. Oh bek kiai tenan. Kiai tenan ini sama Allah wa billah kabe. Gue pertimbangannya. Allah billah billah orang ngefek. Udah aku diceritani maksud tau mah. Oh Indonesia ini gimana wis ngene gini. Oh Indonesia itu yo bagian saka kerajaane Allah. Ya kabeh terserah Allah kok ribet. Langsung ngene. Wong kabeh apa bar pancen mulai dhisik donya kowe apa lah mangsane. Kowe bam apa ngene. Ah cuma Allah nurono aturan nak milih sing mbok cocoki sing mas. Lah kan milih sapa ya tanggung jawabe ning Allah. Orang ini tim sukses cara fakir tanggung siapa yang melihat sopo bener tau orang ini
3: Allah
2: yang jelas yang karuan itu Allah itu seneng damai wasulhu kaya ini bong sopah poh kaya gue itu Allah rapati seneng jadi tak ada daftar wali gue orang lebu cadangan ada orang ngomong indian ada durung ngomong daya cara kodiyat balik dengan kodiyat kodiyat itu nabi itu didesain oleh Allah malah oleh bahasa itu dikorban no. Dikorban no guiling-gilingan nak beliau itu al-alamul ashor alam kecilnya sak dunia yo nabi. Maksudnya alam ashor karena yang diwakili kita di bab ini ya di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya.
1: Tapi dengan status makilita itu umumnya wong damuk bojo nabi ya damuk
2: bojo.
1: Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk nabi ya Pak. Ora mau pisan iki. Oh
2: jenenge panik yo ora oleh. Misalnya TV aku ora kan wis pisan Pak. Jenenge panik yo oleh. Panik yo.
1: Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok diwean lho Mas kok lali aku yo eling nek. Wong lanang kok. Wong lanang. Lha jajal ya critani nak bab iku ya. Nabi Ibrahim stop-stope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim. Iku Mas dua amuk obek sarah iku yo nganti fekie gak mlaku.
2: Nah, ceritanya sih gak cerita, Sarah kan wayu banget
1: orang arah kayak bujumu wayu banget. Singkat cerita Sarah itu keramat walhasil terus ono rojo sing itu walhasil Sarah itu dihajar. Ajar itu wae Sarah rawe Nabi Ibrahim. Ajar itu wae. Nah cara Bukhari buatin hajar tapi ajar bil Hamzah kan ono bil Hamzah ono bil. Terus gak usah mikir ono ajar be ajar itu satu orang. Ngurang berarti Nabi Ibrahim bujuri telu.
2: Bila Sarah bajar ajar. Padahal
1: iku ya angel ya. Angel ngadani mualaf-mualaf ini angel. Orang mualaf kok iman kok fasik kok angel. Obatane aran iku angel, dandanane angel. Wes. Wong sing katiri tok akhire Sarah iki maklumi, maklumi nandene ranti anak. Sing ngongkon nekai gampangane omong guys. Nekai ajar iku Sarah. Kira usah bahasa kayak kitab-kitab ini babi kapi orang Jawa itu saya darani Maria ya garwo hajar ya mau kitab para poro atau Ibrahimu min Sariyah Sariyah upi ya kenapa garwo ini nabi kok darani babi ku anut ke Jawa babi ku menjawab ini lah sebagai garwo kok namu ini Sarah itu garwo ngajar ya kamu pucuk aku lo nanti dibantah lagi tapi nang kitab-kitab buatin kan ngajimu kayak aku rasa keceng kemana aku alim pas dia akhlaku iso ngaji tok rati akhlak aku. Mungkin kiai-kiai tenan dibuan tah kiai latihan. Kiai-kiai terdaftar leng langit itu dianggap. Lah jelas kan ahlul Quran ahlul wah wa khasatu.
3: Daftar.
1: Nah terus walhasil itu terus jalan ngumpuli Hajar itu di anak. Ya Ismail itu. Terus saya teng Palestina ngene. Walhasil sarang ngomong. Ngomong jadi ngomong kamu Nabi Ibrahim fakir yang nanti ramal aku tuh. Jora lukai Hajar, jora lukai Hajar. Iso meninggi. Padahal lukai kan haram. Nabi pun tiapok, yo lah meninggi, yo lah. Wong ini kok? Ya berarti kan fakir gak melaku. Orang kamu ni, lu kok lukai pih? Banyak rumor. Yo meninggi. Wah ni kok? Dirahmat itu terus meninggir orang lukai aja
2: nah, anak babi ini kue bisa niru kabel orang lanang tetap pinter ngakali orang nabi lah tetap ngakali orang lanang khatam yo. Orang nabi, orang kiai pokoknya nak bab ngakali orang lanang khatam orang kalau dikonco mas seneng cawe itu yang HP ini ditulis setan
1: yang ditulis Parjo padahal itu apa? Ditulis Parjo, Parno, padahal beda. Langsung ngene-ngene ke apal. Wong-wong sing
2: kasi sadar.
1: Pak sing aku kakean sing aku. Nabi Ibrahim Mas Bangkon. Iki sing crito ithaf mboten kula, Sarah Ikhya. Wah, aku wis kadung muni yo, ngelukai yo. Duh, sok. Tapi semuni yo. Dongan. Padahal pikirannya Sarah ngelukai pipine tayurungnya kan tadi elek. Pikirannya Sarah. Ya elek lah yang ngayuh kaya foto sebuah gunting sih deh. Pipinya berat enak tetap elek lah ya. Tayurungnya enak enak. Dongan. Pijing ngelukai tapi tetap ayu. Tapi wis ngelukai terus jadi anting-anting. Terus dicoblos kuping.
2: Betul.
1: Jadi malah jadi ayu nih. Sarah wis ra iso bantah. Sarah
2: aku
1: saya
2: coba,
1: tahu
2: nyata
1: nih dilukai kan?
2: Coblos. Tapi malah nih, pokoknya wong lanang ora nabi rakyai bongso ngakali. Jadi ngelukainnya masuk, tapi tetep ae. Nah ya, aneh tetep. Darahnya pacaran gak sih?
1: Gak uang jari terakhir.
2: Allah. Jare dakwah ning ukti mandene. Ya Allah.
1: Jadi jenenge bakal sandal.
2: Allah.
1: Buka-buka bojone gak krungu ngaji. Jadi intinya Gus, nak wong lanang itu soleh ya soleh, nak panik ya kalah, tapi akalnya tetap. Wah, akhirnya dilukai, itu terus jadi anteng. Jadi api. Akhirnya hajar orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatanya jadi ayune. Sarah wis ra berhak ngamuk, nyatanya wis dilukai. Itu pinternya wong lah. Jadi nak darah ini mau WA mi, dakwah. Yang siapa ha ukti? Ya, tapi kabeh cek liya bin wakum ayyukum. Wah. Ayo, cuk.
2: Sabar.
1: Jadi kabeh mas, lah unik ini jari kodiyat. Rungok nama lagi, si ngaji waman huwal ayatul kubra limu atabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulanya kadang nganti rapan tuh, sejajal gue jadi kiai wisen. Ini contoh, gue sama ini terima kiai medion isen. Gue ngimami, gue ini mikrom mas. Lali gak mandi junub, lo kekeh lah isen.
2: Oh isen sama mana? Ya jahe mah, mana? Ya wes aku cengkeh Mansur bisa isen. Aku orang aku.
1: Artinya ini, Nabi ku gue nyontoni, apapun malu anda, hak itu di atas segala. Ya, tapi sih dikorban Allah, ya Nabi ini ngalami. Orang kau mau Bilal kau ngalami, kok Nabi sih ngomong, kok orang itu, ya Nabi masih ngalami kok. Iya lah itu. Gak cara-cara kira-kira umatnya, umumnya si imam-imam masjid jamek yang bayaran nih.
2: Ayo, nilai ngaku tapi orang ngaku aja.
1: Saya ingin mengatakan terakhir yang paling masyur dan itu dari dalil ilmu nubuah. Nabi kon nikahi Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantas mau anak angkat. Dan Nabi nyun sewu ya ora wani, Nabi yo gak ada basyariah. Cara wong Jawa dana omongane wah. Malah mbek pangeran kowe nabi, nek jenenge nabi ku alladzina yubaldihuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Dadi nabi sing tenanan nikmat wedi mbek aku tok. Aja wedi mbek manusa. Iya gitu tuh. Wah ini semati aja pilihan pangeran tenan gak ngono loro kabeh pokoke. Ditakdir diutang sih ambek wong Yahudi lho. Iya. Diutang wong ra salat isin mandi utang wong. Iya. Nggo nunjukno namu amal amal Yahudi ku sah. Wes loro mulai Nabi ngendikan asadul bala al anbiya sumal amsal fal
2: amsal.
1: Umpamalah kalau nak coba nih, anak nenek macam ni.
2: Akhir.
1: Wah betul, MC coba senang MC wah betul. Maring ini loh, dek nenek semua ni soibul fadilah, jadi kan Wah, berarti gelem jute ngelem aku. Ngomong ngene kuwi sapalan, ha, ora dijiwang. MC Muni Sohibul Fadilah iku apalan diwarai, ora tok ati.
2: Ya terus GR. Wah.
1: Ora usah ngono. MC kuwi tok ati apa diwarai?
2: Diwarai.
1: Diwarai apalan yo. Ora roh apa-apa asline. Nah MC ini tahu ngaji ditambah-tambah di WH itu asli itu. Tapi kadang bahasa bahasa ibu ibu.
2: Terang ada, terang ada.
1: Kau mau ngaji keliling-keliling. Kabeh aku coba lihat belakum ayukum. Nyata nih mau mau kue zaman mondok ditegir rautang rabu to kanca. Mungkin kita dikira ayukum maluhur. Rai-rai kok bener bapak, rai-rai ngene ku ha, gak iso dikandani hikam, dongakne diutang. Utawa ya rai-rai iso salehne watut babon wis akhlake karimah dhewe. Diutang bareng. Lemes apa?
2: Repot ya.
1: Sing alami kok cek akeh. Mandi di utang ngambil uang itu ngelompok nanti ngelompok nanti. Wong itu utang. Oh, itu loro contoh deh. Parandi mal. Coba utang ngambil itu ngelompok di guling di jor. Guling. Ya kuna. Wae ketemu mungkar nakir pir sapa? Aku iki sapa?
2: Kuna. Kira malu mam.
1: Akro malu mam jeng lebu neraka. Ora pantes kok. Akro malu mam jadi hanjuti, ora pantes. Iya. Di bukti ini ora digandeng ketuamu.
2: Wah, ya nyawa.
1: Liyab luwes supaya muji sapa Allah kum liyakhtabirakum fil hayat ayyukum ahsanu. Manane atau luwes taat lillah maring Allah. Mulane dewe Sufyan As-Sauri nang ngendian ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok, tapi dadi ana mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe keapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba'aine, ya apa fakana dzalika dzambu nasba'i akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza. Dek tau dosa terus eling terus ambek wong yo sopan muga eling tau dosa hubungane ambek Allah khaifan terus sopan. Ana wong ra tau dosa, tapi hubungane ambek wong liya iku maluhur, ambek Allah nuntut. Mergo tilkat ta'ah nasbah aine hidupne weling terus nak tahajud, nak dalail, nak qobliyah ba'diyah. Akhire hubungane ambek Allah nuntut, ambek manusa nyepelek. Dadi kabeh kudu dikelola ambek ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Ya kudu terus ilmu-ilmu berglontorno ambek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auratat dilan wangkisaron khairun minto atin auratat izan mestikbar. Ada beberapa makalah. Nah, alhamdulillah kue kan wisalah. Kadang ada kaya Gus ngunu mari wong maksiat. Rai kaya kue ku sedurungnya fahami kue sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat kue cukup go. Pol joko atin. Nah suara itu mah engkau dua maksiat lho. Tuang kemiyong karuan wis produk-produk. Masih ada yang bisa, itu cukup, sebenarnya cukup. Itu was aurotat dilan wang kisara. Ini ku khairan minto atin aurotat izan was tikbar. Jadi kue tahu salah, sing dadek no kue tawa. Duk lu ya, pek di bang bener, tapi dadi kumo. Apa enak dadi umatnya nabi. Lah anak kue bener tenan sampai mati, dawi Sufyan As-Sauri, kue melebu ayat, fa'ulai kayubadiluwah, sayyatihim. Akhirnya Allah itu salahmu iki dirgani Allah. Mereka iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi, sing apik. Iki jenis salah sing faulaika yubadilu wa sayyi'atihim. Kaya apa mati Nabi? sing bener pantangane aja ujo, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mbek kulaan sithik-sithik wis penak dadi umat ini. Darah ketemu kiai ikhlas koyo aku ya ora apa-apa, dol sithik-sithik kena go urip wis pokoke. Lah kon kramat koyo aku ndekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah disalah ngono ya. Bisa ngono. Eh iya terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok orang nong rezeki orang tak kode. Rezeki dia manja, pak. Jemput tu. Nah rezeki gua sih kiriman terus. Tak sopan lah nak ngongkon jemput. Wong alim ngongkon jemput. Nanti kan dia salah gawat. Nah, yo rezeki dia gak ada akhlak. Nah aku sih jemput, berarti rezeki dia gak ada. Wong alim kon. Ayuku masano amat atwa leto alilahi maring Allah wa alaziz utawa Allah wa alaziz finti komin nyiksane Allah miman sanging wong aso kang durakani sapa man kuwi ngopo eh wong disiksane apa sik ditakoki koyo apa muangkel iki siksa kuwi wis lara jek ana wong muangkel lho ya mikir utang sik rezeki takok misale yo wis kowe hak asmaran mek bakul apa mong sandal terus ana wong takok ayo kok ngono kena apa sih oh gara rasane coba langkah jalan beloro untu ono wong tako mbek rong tako nemen ndi
4: nemen tako
1: iki bae kowe lho misal rong tako kenapa kumpul mertua mu ati lho diwe ya wis yo lah pangeran mbah baro mangkel ngono iku wong kafir disuweksa jadi dadi malaikat kon tako iku butuhe ben mangkel ono dari malaikat malah tako kena opo sih kene neraka. Gak ada yang mulang kue, tang. Demi loro, loro kape tak ya apa ngonin rokok? Lain rasanin rokok. Mereka, mereka tu mau takut. Kenapa ngonin rokok? Gue ni sawi jin rokok. Kenapa biasa lu sulit gue biye? Gak sawi mau buta kok di? Kan mau kalau diseksa tu aku ingin kan mau angkel. Pet kapet kok so nengkini gue biye asal lu sulit. Apa yang terang pengiran gambar nanti si sekso jadi bagaimana diusir bucu orang takkan muakkan kenapa diusir orang jadi bagaimana diusir orang mergo salah mergo numpang kue salah lah tapi gak numpang tetep bucumu sing diusir kata kuncinya duwe tau ora duwe. Dong, monan jadi wong lanang sing bener dieloki, dieloki babon. Aja wong lanang melo. Kau salah cara berkeluarga kau salah. Ya konsep awalnya bisa. Kau nanti le di sewani kiai kiai latihan tu. Kau baju serbucu. Lo kok iso? Lo kok sakit nunggu nabi mangkel? Kok iso? Jangan tukak tak kok. Nak normale wong kiai kan manggon omahe dhewe. Dadi bayangno diusir kan. Wah, iya guys. Kata kuncinya berarti numpang kan? Maraini numpang yo. Alam ya ati ono teko kum sira kabeh sapa nang. Dadi kesro paham to Quran. Apa kok ono crita takok mergo wong disiksa iku ditakoki tambah mang. Kaya kowe lara untu ono sing omong kelem. Mulane ono wong diusir susah ditakut kondi kongfu ni
4: kondi
1: mengharap kondi kongfu ni takut non sanggeng mangkel itu kondi mengharap pun takut non alamat tiun atau rata teko kumis rekape sonu benadiru nong si meringat rasulun tegese rasul yang biru kang ngekei peringatan sopo rasul kumis rekape maringanto ada bahwa ing siksana wa ta'ala kalu bala kerjaan teman-teman tekonan kita sopo nazir fagadab nama kogorono kita kunalan komentar kita mana sejala wa minse orang nurono sopo awa minse in sangi opo in antum rano te siro kabem antum iku ila fidola lingkabir kecuali ingin kesesatan ingin gede yah tamil member obaya kunen tono po dewa fidola lingkabir sma antum member mingkalamin malaika sangi dewa malaikat lil kufar mengirupar wong kafir hina akhbaru nalikane nyeritakno sapa kufar bitakdibi kelawan gorohno utawa kina ukiru nalikane den critani sapa malaikat bitakdibi kelawan gorohno ne kufar ning para rasul terserah lan adomir Wa yakuna lan memperin tono apa kalam ing kalam kufar sang omongane wong kafir dinundur maring para rasul. Lha iku angel tafsir ya. Mergo Quran niku mboten nenten koma ra ono titik, makanya in antum illa fi dhalalin bin kan mungkin zaman ono rasul itu tak komentari in antum illa fi dhalalin kafir utawa mubin nanti ngene Yasin mubin ya. Era belene mungkin wae wong kafir nyeritakno zaman ono rasul tak komentari in antum illa fi dhalalin kafir. Ya mungkin malaikat ngomentari wong kafir, dasar kafir. Penggaweane sesat terus diomongi in antum illa fi dhalalin kafir. Wa qalu law kunna nasma. Ya kok ngene lho kowe cerita aku. Kula Gus ambek bojo kula diusir. Bojomu piye minggat? Iku mungkin kowe nyeritakno omongane bojomu atau mungkin kowe ngomong minggat, jebule sing mbok kon minggat sing dhewe akhire kena dhewe. Dong. Kowe ngamuk bojomu lali, muni minggat. Lho Mas, masih kowe sapa? Ya kene kene ngatai nae. Ya mungkin. Eh, wes. Ono Mas wong lanang numpang bojo. Demak iso ning wedi yo. Wah enak yo. Cara digo kan isa-isa enak wis pokoke. Kaduwen merantau waduh cek numpang. Beja-bejane wong wedok lho ngono. Beja-bejane wong wedok iku deloki wong lanang adoh. Kan gak iso protang-protong kan. Mayan, dia tukang sapu, tukang isa-isa. Ya. Ya mesti berakhlak ngene iki sedulur. Jadi langsung khairukum khairukum li ahli lah. Kayak ngono diusir. Waqalu lan padha ngucap sapa kufar la kuna mom kita kunasmau. Gelem krungokno kita sama atafumin kan krungu sing gelem paham. Ana kita to di akal kita e akla tafakkurin kese akal sing mari mikir. Makuna orang-orang kita fi asabi sair yang dalam omong sing melepun rokok sair mulane kowe urip kudu nganggo akal mergo wong kafir melepun rokok mergo gak duwe padarofu mongko ngaku sapa kufar hai sulain fa uskilane ora manfaate wale drofu ngaku bidam dino dosa dosane kafir wa wa te dosa takdibun nutur nah iki wajib ini maksudnya kudu mbok dukung dadi dosa ning kene ora kok maksiat koyo kowe-kowe delok saweran niku ora wa dosa ning kene takdibun nutur kowe ora tau to takdib. Nabi Rasul tetap tasdek, cuma ra nurut sithik-sithik tapi kan tetap tasdek. Lah dosa sing mlebu neraka iku dosa sing takdib. Ya dosa sing ya dosa sing mari neraka iku takdib. Lah kita kan amanna billah wa rusulihi wal yaumil akhir. Cuma nak kon saleh teman-teman moh. Tapi ora takdib. Nah iki Mam Suyuti bener dosa sing mari neraka iku takdibun nutur apa? Takdibun. Aku tu wajib buat apa loh naik? Yo, aku buat apa loh? Dosa sing mari neraka tu tak dipunutur. Oh, nak liane aku semula punya waat fi sayyat al hasanata. Gimana ngoten kak? Hebatnya ahli sunnah ngoten. Semua ayat sing sawangan itu dosa mari mesti neraka. Mesti tafsiri sirik, no? Karena liane sirik, aku inna woha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi kau hebatnya ahli sunnah. Jadi konstruksi Quran tetap diutuhno sesuai pesan Quran bahwa liyane syirik itu potensi maghfur. Mulanya angger dosa kok marahin neraka itu ditafsiri syirik. Misalnya ini. Wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Mosok sayyah delok warung kopi, mosok sayyah delok wong sawiran langsung fakubbat wujuhum finnar. Mosok delok MC langsung fakubbat.
2: Sakit lho. Ya,
1: ya malah aku langsung sayyah ayyirki mergo gak ngono ya kubet kabeh. Sing umroh terutama sering lek pamugari kubet. Kubet tenan. Dadi ulama-ulama itu konsisten anggar apa ning wa man jaa bisati fa kubet ujubin. Sawana ilama kutub amal. Dadi konsisten. Mulanteng mriki ketika fa'tarofu bidambihim wa huwa takdzibun nudur ora mutlaku dambiyun apa mboten mutlak dam. Cek delok Mas sing sapa sing jalan cek delok sing waman jawab sate fakubat susun bener kok. Sing jalan sedelan Mas lan. Iku surate malah jisur asli kok iki Mas. Malah jasrat apa waman jawab sate fakubat susun bener. Durunge 20 sud Dure surat kosos gitu. Tuh serah apal. Dure kosos, dure surat kosos. Dure surat kosos. Kulai surat kosos sih, terus dure. Apa? Melo? Malah apa? Melo ya kosos? Atas akhir. Oh, bocor. Lah ya dure kosos pintu. Oke. Ya, kiai tenan budan budune. Lah dia nes gawa HP.
4: Tadi
1: kan kleru. Asih. Nah, iya, apa lah model ahli sunnah ku apa lah. Ya iki ya, dadi gak mlebu alir-alire gak mlebu. Waman jaa bisayati fakubat juvinar bisaya isirki. Oh, senangnya cacak ya. Ya lah mas, dan misalnya saya mutlaku saya termasuk belirak-belirak. Ya, jangan saksi begitu tadi saksi saya. Ya, itu tahu lo tahu ben senang ben.
2: Ben orang kubat tu.
4: Enggak dukungan deh.
1: Baca-baca. Waman jaa bisaya. Nah, aku tapi gak maksudnya ben ngerti. Jadi memang tuh harus jadi kaidah. Ya kaidah itu basisnya apa? Apa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna. Lah dadi nganti ana aliran takfiri iku mergo korban makna luqot. Malah kula niku sering jagungan mbek pakar-pakar tafsir sing ahli sunnah. Problem kue ngarah

0: mufrodat problem ya meskipun kaya ora iso ngarang. Kula nu nggih kitab mufrodat kaya rob mufrodat ya al-Asfihani horibul Quran. Kula gadah kathah kitab mufrodat. Tapi itu problemnya ketika kullu lafdin ya'ummu afrodah. To lafdun amun ya'ummu afrodah. Lafat itu umum kemudian ya'ummu afrodah. Sayi'ah kan ta'ummu kullama yusamma sayi'an. Kok pirak-pirik ning MC opo-opo misale. Buareng sayi'ah iku mbok nafsiri wa man ja'a bi sayi'ah mutlakus. Sayi'ah. Ya fakubat. Nah mulane pentingnya ngaji tafsir mateng. Mulane kula nu setuju model adat Mas Saya Sarang, Mas Saya Pondok-pondok Indonesia. Kowe ngaji tafsir ya jalaran to mune ra oleh bocah dilepas kon sinau apa mufradat. Kowe nak sinau mufradat kowe maknani sayi'ah misalnya tak umukullah sayi'ah. Kubat kabeh. Mulane kula niku bolak-balik pamit bojo kula ke Uslara mulang tapi tak angen-angen nasibe tafsir diulang kuwi iku terus piye. Wis ora mentolong. Akhire kula uzlah kowe mertamu ning gonku liyane ngaji haram. Ya ora kok perkara apa-apa kowe ning dokter gigi mergo lara gigi, dokter mripat lara mripat. Berarti wong alim urusan ilmu.
1: Lara ati.
0: Sok dokter gigi kowe go kelahiran bojomu. Nek kadang ngalem-ngalem tenan disewani cerita ngresmekno pop, wangestune ya iya. Ya golekno kiai sing tukang pop. Mungkin iki kiai tenan ta, Bu. Begai kula damel piye karo. Lucu kan ketika dengan ahli yang lain misalnya ahli gigi tentang gigi, ahli mata tentang mata. Ketika ambek ulama kok tentang pom. Jaluk restu ke toko. Apa to travel barang ngene-ngene pun lha opo ya.
1: Oh.
0: Jenggong teman. Ya kudu ana ulama sing nekat kados kula ben wong eling profesi ulama iku ya ta'limul ilmu. Lah ta'limu balek ya pidhato kon opo. Ya masa kon ngora etia. Mereka nekuni tafsir ya ora gampang tadi. Kula niku gak ada kitab mufradat kata, tapi ya mau tak waca go lucu-lucunan. Tak waca untuk makna mufradatnya tapi ndak bisa diaplikasikan karena kalau diaplikasikan misalnya makna sayi'ah terus misalnya ta'umu kulla sayi'ah. Lah nek pas ning lafadz wa man ja'a bi sayi'ati fakubat ujurum fin. Ayo prono. Haula finnar kabeh. Kullukum ajma'un. Lah sapa sing ora tau sayi'ah? Nah, tapi saya tafsiri syirik, alhamdulillah. Kita min ahli tauhid. Kelasnya ahli tahlil, kelasnya radhi. Ya tahlil lah, tauhid lah, tolong. Kalau la ilaha illallah pisane swarga, kena tahlil minimal ping 1 sih. Bagaimana anak lagi lakon, sing nyewa wong suga, oh sawe ini rakyat. Sampai nangis barang ya. Nangis barang, nangis barang. Ono-ono. Ingin nego nunggu radue yo anak angis wah, rau sayang kayak ngono biasa leheran bodoh ni. Cukuman ngono, kau itu hal yang sudah nggak wabil khusus saya bulbel, senyango ni wabil khusus rapat. Kena kiai tenan nomor telu, sementing sing udang wabil khusus sing aji sopo disebat. Tapi yo rasa lah, aku singun, sing nyango ni, singun. Rawa-rawa, pengiraan ini ya malu. Mis pengiraan itu apian. Soalnya nggak gak dosa. Apa sih itu? Ini fa'tarafu bidhambihim wahuwa takdibun nudhur. Orang mutlakut dhambi nama buatan mutlakut dhambi. Mulanya seneng kalau ngaji Imam Suyuti seneng. Itu meh kabeh mas, mun kalau cek. Semua sayi'ah yang berakibat neraka itu ditafsiri syirik. Kecuali sayi'ah yang dari awal gak diakibat neraka. Lah iku gak mesti ditafsiri napa? Sirin. Misale innal hasanat yudhibna sayi'ati kan sayi'at adalah MC bariku istighfar. Lah iku ora jenis ora neraka iku. Paham? Ora mungkin kuat. Ya dadi ana sayi'ah sing nggo mukabalah mbek hasanah dan taruhane ringan apa? Iku mlebu innal hasanat yudhibna sayi'ah.

0: biasa sing elek-elek biasa iku iso dikafaroi innal hasanat itu sayyi. Kaya dawuh Nabi apa wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkhuha. Fasuhkon mongko kelawan ciloko banget bisukunil hak fasuhkon wa dhamiha fasuhukon li asabi sa'ir gede wong sing duweni neraka. Wong neraka ora didol kok mbok be. Oleh orang jadi uang kita goblok pun rokok rati tol kok tipe ya akhirnya manggon konung sing duwe. Aku tak mengkata banget tahu beti alunda an rahmatillah. Jadi sebintung pangeran rangan tol rokok kau dene kepingin ngapa? Lalu rakon manggon kok. Jadi pangeran itu ngutus saya kuliwat. Cong nak mlebu swarga kuliwat neroko do manggon. Mungkin lima. Sintone lho kon liwat kok. Oh, cah. Warang ceplok ya ora iso mung jero nek. Oh, cah. Pangerane mau ngutus kon wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Innal ladina satunungake yakhsona kang wedi sapa ladina robo pangerane ladina bilwaibi kelawan ghaib. Ya khaufuna tiksi wedi sapa ladina kang awa bilwaibi kelawan tambo delok. Efi ghaibatihim tegese ora ghaibe wong akeh ana ayunin nas. Dadi ora pas pidato tok, ora pas ngethok, masih pas dhewean ya takwa. Pas tidak dilihat manusia pun tetep takwa. Ayo jeneng pil ghaibi efi ghaibatihim an ayunin nas. Tetep fayuti una. Monggo to at sapa ngakeh Allah siron kelan rahasia. Kaya kon dadi masih ora konangan wong tetep ora cet-cetan mek bagol. Mbak, sabar.
1: Sok pilihane bakal sadel kene opo?
2: Ada untel.
0: Ono. Sandine akeh dine jeneng lanang wek bakal sandel. Cara sing umum sing umum.
2: Bakal sandel.
0: Jeneng lanang. Cepet sandel slop lah. Jeneng sing sangar atau sing feminin? Terus pas wujud ngecek itu nak jenenge aman. Ya Allah, sabar, sabar. Aduh, gini-gini umatnya kanjeng. Satu Allah marham umat Muhammad, Allah asli umat. Innal ladzina satuna ka yakhshuna ka muti sabladin rabbu bil wabi lahum maghfiratun lahum tutu akeh maghfiratun ning eta apike pengiran wong api kaya apa untuk sepuro kaya tetep masalah ya tak baleni nek wong api kaya apa asal gak nabi tetep masalah mulane lahum maghfirah di sepuro piro piro piro wa ajran ganjaran. Fayakunu mongko ana sapa wong ala niatan eto atur rajul uta fayakunu mongko ana sapa wong uta fayakunu ala niatan wa ala fayakuna e fayakunu dari kata ala niatan wa ala li uta malahu maghfirah kete sing akan furatan des pura wa ajrun ganjaran kang pirun kang gedhe ayil jannatu ke swarga wa asirul an rahasi ana sira kabeh ayuhanas kalakum kumat sira kabeh awi jaru to bandra sira kabeh bihi bikaulikum inna usatana wa ta'ala alimun dan sing berso bidati sutur kelawan omongane ati. Ebi mantik si perkara fiya gendam sudur fakih famu kohali kaya apa idha natok tu menalikan ngucap siro kabeh bihi kelahan mafis sudur wasabah bunuh suli dalikati sebabnya turun ikilah ayat ngin anal musyrikin saat ini orang musyrik-musyrik kola baduni badin asirru kaulakum merahak siya anal siro kabeh kaulakum yang pengucap siro kabeh layas ma'ukum atau layas ma'kum itu sampai ngerungoknokum yang siro kabeh sopo ilahu Muhammad. Jadi orang kafir ya lucu, lucu banget orang kafir. Ayo makar nih Muhammad. Omongan jo banter-banter ben pangerane dek ora krungu. Jadi yakin ana pangeran tapi yakin nak rapati krungu. Allah niku ora krungu ngono lho enggak perlu. Malane mau karane goblok. Iya iso oke cara berpikir yo lucu. Ala ya lamu iki sing sering didawuhi wong. Kok tawari ilmu mantek ben rodok pinter sithik lumayan kan. Ala ya lamu ana ta ora ya kena didol dari amun. Ala ya lamu ana ta ora ngerti sapa man wong kholako kang gawe sapa man. Iki kula tak crito sithik teng ayat iki. Dados Imam Ghazali gadah bab ulumul Quran apa bab. Nah itu di antara makalah beliau yang terkenal itu ngendikan falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan apa falaisa Bakda

0: Bayanillahi muqaddimai wa awwalu maistadu'u minal anwar kada wa kada. Pertama yang bisa menjadikan Anda berpikir relatif, objektif, itu adalah Quran. Zaman Quran rung tigo semaan ini ki, zaman Quran je orisinil. Di sini tak ceritani mi, wong apal Quran mu 10 ayat. 10 ayat tu fana ta'allamu tafsiruha wa fiquha kada wa kada lagi pindahna 10 ayat. Jadi angger khatam apalane yo khatam fikih, khatam i'tibari, khatam mawaidhe. Di sini cerita di sini. Ora kesusu tigo semaan ning pendopo. Di sini cerita wong apik-apik. Pengero bedane dhisik mbek saiki. Yo wonten tenan. Nah. Terus iki rungokno ya. Iki apa ya? Pulpen kan? Nah, misalnya iki lho Mas, iki kan kertas ya. Ini misalnya warnanya merah. Yang menjadikan kamu melihat itu apa? Mata. Tapi juga bisa diwalik. Justru karena melihatmu pakai mata, yang menjadikan kamu tidak bisa melihat juga mata. Karena kalau penyebab melihat itu mata, maka akan yahjubuhu budun, paham ya, au umyun. Karena kamu melihat karena mata, sehingga kalau ditutup atau jauh, kamu tidak melihat. Ya tak balik ini, nah. Ini kan saya bawa, ini ya, kan agak kuning, ini putih. Nah, maka asbabul ilmi atau sababul ilmi yang qat'i yang pasti itu sebetulnya kholku. Maka jari Imam Ghazali dawe, isnadul ilmi ilal kholki isnadun hakikiyon. Justru lafad ilmu diisnadkan ke kholku itu isnadun hakikiyon. Orang tahu ngaji mantek nanti ngono. Ngarah harus. Misalnya gini, saya adalah tukang batu yang gawe monas. Ya, saya ulang lagi. Saya misalnya tukang batu yang bikin monas. Ketika saya meletakkan batu bata warna kuning dari emas di tingkat 1 meter dari bawah, warnanya kuning. Di urutan nomor 9. Karena saya yang bikin, mbok sekarang saya dinaruhan pun tetap ngerti. Oh, yang batu dari emas itu urutan ke-9, posisinya di sini. Warnanya begini. Jadi karena saya yang menciptakan. Jadi kalau yang menciptakan tidak dihalangi oleh budun jauh atau mahjub dihalangi. Paham ya? Mulane balaghoi Quran ngisnatno ya'lam ning kholak. Ala ya'lamu man kholako. Jadi isnadul ilmi ilal kholki ku isnadun hakikiyun. Dong ya? Jadi just, makanya enggak masalah. Misalnya kue kiri. Jaman kisik melarat ya, ada kok duit 5.000 yang peci. Wih, aku mau kancamu kabir arroh, kue tangi turun lagi, saya roh, aku sing dako. Paham ya? Kaya kue di chat bakal sandal, masih HP ini off ya roh, isinya apa aku roh. Panggil temen nyontoh. Marga aku sing ngechat itu kelakuan. Nanti harus dihapus lu, saya roh. Ini tuh hal gini, wangil temen badut-badut ini agak temen. Jadi termasuk balagoi Quran itu ngisnatno ilmu ning khola. Wong, lah, wong ngerti kok diisnatno ning basor, justru masalah. Suatu saat ada basor justru masalah. Karena apa? Angger budun atau mahjub gak bisa. Karena jauh atau ditutup gak bisa. Karena melihat kamu pakai mata. Sekali aduh atau ditutup gak bisa. Tapi kalau kamu itu holku, ya sih so terus. Misalnya ini, kalau ini jam kulo kan hitam. Ya, misalnya tak tumpuk bek pulpen, bariku tak tutup. Dia tetap ngerti, oh jammu tumpuan bek pulpen. Karena saya tahunya jalur holku. Aku orang tahu tuh ngaji ilmu Quran nanti kon rata, mengani rata tiga kau aku. Macu teh kudu marani rezeki, kaya kelas ini kudu marani rezeki. Nah kau aku orang harus kak sopan rezeki ini. Terus kene wong ngalim kon wong ngalim kon apa? Maran. Kan dia akhlak.
1: Diterima.
0: Sopan. Jadi wancen mulane ngaji kudu anut ulama. Wong husu wong kok pinter ngono. Dadi ana wong nekuni ulumul Quran sing jenis ngono. Jadi ala ya man khalaqu. Jadi isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakiki. Mereka kue nak ngerti bil basor iku yahjubu budun au mahjub. Sekali ana hijab ya wis gak ono. Mulane ya senenge MC ning kuwi hakiki ta ora. Nana hakiki meskipun sado ya sik seneng. Tapi nak majazi mergo ning kono kowe iku lakon, kono mbebo seneng. Bareng kae seneng omah dadi kucing. Pas pidato kan lakon. Nah, gara-gara lakon MC jek masuk. Wong kok mulyane ngono diundang Saibul Fadila dicucup ditolak Albedru. Alen. Cek macan ya, seneng ya cawe itu bareng ditili ini Bojonegoro. Nyapu mau. Ya mundur lah sama. Mau macan kok iki. Cenganaan pisan.
1: Gendong anak belajar nyapu.
0: Gendong anak belajar nyapu. Bari cek isa-isa mau ya. Jadi wong kagum balagoi Quran macam-macam. Nah, termasuk kagum Imam Ghazali ala ya'lamu kok. Nah, Imam Sibawai beda nih. Imam Sibawai itu kalau nanti mau neng kitab Imam Sibawai. Dekne kagum cara Quran bikin dhamir. Jadi jari-jari Imam Sibawai. Orang arah iso mikir ini yakin tak jamin raiso. Maksudnya ya raiso wajan asli lah asli. Ini orang suudon, so yakin nih. Cara Imam Sibawai itu Quran itu sudah aksa maksudnya ini, Quran memang sudah jumawa. Dari awal jumawa kepengen nakluk wong Arab. Sehingga sanging jumawa ini kepengen nunjuk no. Semua yang orang Arab pakai, dan itu masih tataran fusha Quran itu pakai. Asal tatarannya, misalnya gini. Innal ladina amanu kan jamak. Nah, terus man amana. Man itu mufrad mudakar bilafdin wahid. Man amana. Padahal tadi banyak. Amana wa amila. Masih pakai mufrad mudakar karena man itu mufrad mudakar min haisul lafdu. Tapi terusane falahum. Karena min haisul makna man itu banyak. Jadi pernah muraatul lafdi yaitu man amana wa amila sholihan, ya pernah muraatul makna falahum. Imam Sibawi wis sujud. Jadi dinggo kabeh. Dhamir juga sama. Wa innalakum fil an'ami la ibrahiku nuskikum mimma fi butunihi. Jelas ning jus 18 mimma fi butunihi. Tapi ini gue nih 14 mimma fi butuniha. Dan itu buahnya. Nah, termasuk Imam Sibawai ngendikan domir kan kulu jamin manus. Tapi aneh Quran itu kalau madunal asroh itu pakai guna. Nak badal asroh itu pakai ha. Ini mau ayat inna iddata syuhur inda wa'isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha itu rujuknya isna asyara. Arba'atun kur. Terus dalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna. Fihinna itu hanya empat. Gue gak tau mau Quran kaya aku, yakin kan. Loh aku mampu ya, ada orang kok macanya Quran kaya aku roh nuri, yakin kan. Kaya aku loh syaratnya, maksud mampu ya, cara kelas mainnya kan ketoro. Cara kaya Nabi Musa, loh kok ngelangkai aku. Cara Nabi Musa. Tapi sementara ini kita ya. Gue enak neng dindin, tapi nak neng majelis ini kita ya. Oh, malah sidik wedi dol rumah. Apa ya bener orang ora jelas wis dijol. Cara kulaan Mas, barangnya apik ta ora urung iku wis. Pahamine tafsir urung jelas wis dijol. Ah, amit amit tenan kowe. Oleh memahami Mas, urung pati tos ngono. Tapi kadang masakan rong enak didol ya Bayu, guys. Didol mentahan ya Bayu. Ya eleng-eleng. Jadi isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakiki. Jadi pangeran cik pinter ya. Oleh ngendikan ala ya amun kalau cong mesti gawe aku kok barani ra roh ku piye. Mesti gawe ku aku kok barani ora roh. Ketika lisanem bergerak untuk ngomong A, lu sing gawe ku aku cek metu suarane cek ora ya roh le cong sing gawe. Lah yo ketika lisan sampe ngomong A, cek metu suarane cek ora aku yo wis rong sing gawe iku. Jadi ora perlu isnadul ilmi ilal basar nanti ada masalah ya jubuh budun au hijabun. Bisa terhalangi oleh jauh atau terhalang-halangi. Tapi nak melihatmu karena kamu yang mencipta. Nah, ini contoh gampang ngene. Kowe gawe Monas ning Jakarta, kowe tukang nata boto ngene, boto ke 9 songko emas, boto ke 5 songko PR. Pas kowe ning wis ning narukan iso mlepuk. Lho nak nang antuk cek. Lha kek ora sing gawe. Nah, guyonane Abu Nawas iki guyonan tapi ilmiah. Ana bal, ngerti bal. Bola itu bola. Bola celup ning
1: baju.
0: Baju terus dipeme, Pak. Areng diwiwit sing garek kan dhuwur sik. Areku diwali. Sing dhuwur sik bahasa profesor liwat. Ini gimana ini? Bola ini tak jemur kok yang kering bawah dulu. Ini gimana teorinya menurut profesor? Profesor bingung, menurut teori harusnya yang kering kok. Cuk, ini gimana kok beda dengan teori ini? Dari sing wong goblok kok tak wale.
2: Ya mergo sing gawe, maksudnya profesor pintere ngono mikire kok didi, Mas. Ini ada apa ini? Iki sing goblok tenang ae. Nek cara kowe piye? Wale.
0: Jangan. Oke kok roh nek anen bakul sandal iku wong wedok.
2: Aku sing gawe. Kayak kok ngerti nek bakul sandal maknane cah wedok ya. Aku sing
1: ya.
0: Aku urung roh to bal aku tul Quran ngono mulane ngaji. Misane kulaan ya.
1: Kulaan.
0: Nah, serap. Kula roh niku nggih keteng kitab-kitab ulum. Kula nu gadah kitab ulum kan kathah. Dari kula paling saya seneng produk ulumul Quran mantan wong fekih-fekih. Mergo wong fekih iku wong tau pinter fekih wangil. Wong fekih kan hasut-hasutan. Nganti lolos hebat. Mung berarti ku di kitab wasit bahasa antara ahli fekih kan hasut-hasutan. Dadi nek pinter-pinter tenan barokah dihasuti kan kompetisine kan. Lah nek wong darane tasawuf iku musuhe kan ngrasani haram.
1: Nggih.
0: Ora pinter-pinter lah nggih, pinter. Oh, iyo, puno tane wah repon. Alif oke orang sekuat terus, dicak apa? Terus tuh akhir terus modelnya podo ora percaya nih.
2: Tadi seru kompetisi nih,
1: seru,
0: seru. Nah, aku nak sekali lolos, sekali berimam coba Ghazali kan tahu mantan ngarang wasit, basit, wajis. Berarah di kitab, cara duit lah yang ngarah sinau. Terus ngendikan Quran, top kan. Wah, nus pengalaman nasi nong. Kau Imam Suyuti kan mengarang asbuah, mengarang fakih, mengarang jalalain. Syekh Nawawi kan karangan fakih kuwadang. Sarah boy kuwadang. Wah, kulo seneng baca tafsir ke mantan ahli fakih, mantan-mantan ni mas. Jadi wes redup, maksudnya wes gak pola. Lah saja ni sih mulang tafsir kados kulo nung tahu ahli fakih terus. Sinau tafsir. Orang kau yang atau orang fakih mulang tafsir, oh bucar. Tak tunggulang tenan yakin. Tak beri contoh kecil ya, misalnya orang enggak ngerti fikih mulang tafsir. Bayangkan misalnya wa antas mau benal ukhtain dan tidak boleh ngumpulkan dua saudari. Itu kalau basisnya enggak fikih kan, wah ini hanya ukhtain, bahaya betul kan? Tapi kalau basisnya fikih kan ngerti dua perempuan yang ada hubungan mahram yang di ayat ini terwakili ukhtain, tapi tidak hanya ukhtain, pun terus konstruksinya utuh. Mana kulo nang grepe pensiun ra mulang tafsir ku wedi. Kayak nak sing mulang tafsir setok ra. Wah repot-repot. Sampun.
1: Mahal kan.
0: Sate ku orang efek, ana sing ngandel alhamdulillah. Pokoke sementing ku saiki ala ya lamu marfal. Dadi isnadul ilmi ilal khalqi ku isnadun hakiki. Mergo nak ndelok nganggo basor nanti ada masalah napa butun au hijabun napa butun au hijabun. Jadi Imam Ghazali tak boleh. Wah, kok pinter ya? Nak rang doh praktis. Jadi boleh nak mi kitab di karang pinter, semua mau coba pinter, gua boleh nak. Terus ditugasi pangeran, maaf lo mau kerapati pinter, ya gua lara-lara nih, wong pinter. Jadi coba nih wong pinter, gua maaf lo mau kerapati. Wes ngono di gua kulaan, ya gua coba nih kiai, wah coba nih. Kata dia. Ya cocok kaderane. Ala ala monotora pirsa sapa mong kholako kang gawe sapa man. Nah iki ketok nak koke dewe umum Allah piyambak ngendikan umum ala alamu man kholako. Padahal maksud la ya cung sing gawe kok gak. Cung sing gawe kok. Intinya makhluk maupun ndak siapapun kalau yang gawe yo. Ala lamun menurut orang ngerti sapa man wong kholako kang iso puman njenjen kelakuan sing gawe kowe kaya rama ing perkara tu siruna kang rasane sira kabeh. Ai anta fitik se ono to ora ono. Intifa apa ilmu-ilmu nek wa bidzalika bidzalikal israr. wong apa sing gawe maksudnya tulisane wa khaliqul israr wa khaliqus sami wa khaliqun nutqi sadruse wa ta'ala al latif udat sing

0: Nah, halus itu barang halus, barang sing lon, barang sing apa Allah yang meliputi al-latif, apa Allah yang meliputi al-latif, sekecil apapun berso filmi yang dalam awa, ilmu nawat ala al-khabir dat sing bijak bihi yang dalam ikilah ilmihi atau bihi yang dalam syek atau terus terusnya lah ora kok mungkin layak lam lagi lu ngono lucu wong suci kan ono to wong sing gawe gak roh ya ora ngono maksudnya ya mesti roh ngene maksud apa ya ono lane ono to wong sing gawe ku ora roh ora enek apa
1: lah jadi dibaca lah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa-apa ya mau sekolah nu kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat. Wa alaihi wasallam. Makhuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro aisyarohuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis mutafak aleh. Makhuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro nabo aisyarohuma malam yakun nabo isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti, ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Saya ingin mulai Arab Saudi, BGMRT, berkondisi Nabi unta, atau saya ingin nganggu nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan, atau tamu spesial, misalnya pejabat negara, sampean atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di Nabi numpak unta, diarani saja kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampean muni sah ta ora ya? Muni rasah Nabi di sik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Muai misale wa kereta asenan ya. Anggap sithik-sithik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak si Mbakas ngono ben ngerti hukum sampean ben rona kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria fa ba mongko maso aksaru nasi sapa agake manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah jukudan tegese engkar linikmat linikmati maring nikmat haitsu qalu sekiran ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadin kaya ringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhir walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi tapi kok kakean nabi malah repot kan yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun kaing sira Muhammad ila ahli kura maring kuabeh penduduk kuliah sekobane ahli kura nadhiran khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gede apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikei nabi tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kau nanut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang kuyunan, orang Arab, orang Jawa binti, apa orang Jawa aja. Kau orang Arab itu cara obat itu dosis tinggi, malah dikirimi Nabi. Orang Jawa cukup mudin, cukup kiai, wis Islam, jadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai, wis jadi iman. Nah, orang Arab, kudu apa? Nabi, berarti penyakit berat, beringan, apa inti? Apa ringan, malah jari ano, jari kiai Jawa, kita apa orang Jawa, kusipi orang Arab. Mereka orang butuh apa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Sauni muni mus. Wong bingung ngene kok omongane wong ngono bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin nek pira-pira wong kafir fi hawa hum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kaya aja nurut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadek wong kafir ya misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin evi hawahum dalam hal yang bersifat hawa nopo misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurun ayat.

iyam saskum korhun fakod masal koma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam dari demi Allah rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya, saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiai diri mau ngono rawani. Kue tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi, nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep, wani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki. Kesalahan kita akan dibandingkan kedzaliman. Nah, nang wong saleh diutangi duit ora oleh medhit. Sebenarnya dibanding no. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah, itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai mbek bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, rai soal lakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling kasut, ya sidik-sidik lah, paling serik. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya, terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedoliman. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Srepet preman-preman nak tobat itu srepet. Kulo nu rada nyesal bek tobaté preman. Nah ono preman teng perapatan tobat. Niku terus neng masjid, men itika, terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nah, tobat itu tetep neng perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep digenti generasine ora. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Sekata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tau mikir terus adinane kula adinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Neng omae adi e, neng gue IP ne. Ketibaan Al Quran surat Tuha. Barang Islam metui Nabi, mohon wakal azal barang Islam dengan Umay Zaid bin Arqam neng bayi Nabi terus langsung marah neng Umay Abu Jahal lor terus neng masjid menengai buat langsung marah Abu Jahal. Angger ke gagu Nabi tak patah ini. Bariku marah Umay Abu Jahal. Aku saya kibis Islam ke gagu Nabi tak patah ini. Gentenan wong kafir sing dele. Faham gak? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Enggak ada perubahan kan. Wah, Rukin mantan preman boten kok tobaté ning kene ora roh. Boten nang Aris Kiai dene. Mesti nengot. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci, orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah Al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Dari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam.

nyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge kan terus bareng sejak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu kowe lakoni. Nek mau cerita-cerita ilmu sampean ora kudu nglakoni. Ya tu gale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwehi. Ora, oh, malah pas tobat yang lebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Serepot-repot. Tapi ya apa ya tobat, nanti kita cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham ya, sampai entah kok tobat itu cara ulama yang ngerti itu berbanding. Malah nerin Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aksartul qatla fi kufri aksartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi. So, Khalid itu sutek-tekelek kan. Pikirannya ala sahabat yang menusa ruhin-ruhin. Kayak wong wedok ambek apa jenenge Ghanimas mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dure mau samusolani kita mira Gunung Uhud kaya Merapi ini mboten. Apa yang Merapi amanah yang dhuwur tetap rakan nek melayang tuh. Jadi Gunung Uhud itu dure mau samusolani buat dhuwur putih. Monggo nanti mereka berapa? Lalu itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh Ghanimah itu kan perempuan sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang gak ruhin-ruhin itu udah akabiru sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun. Turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Itu klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Oleh. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 31 banding 3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti shaf sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali, mana yang sedikit, mana yang banyak. Abi Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu, pokoknya tak ada gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi maca kitabnya malah bingung. Gitu. Suruh negarkan kuda, disebut Falmughirati Subha itu. Yang itu wal'adiyati apa? Dobha falmughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Falmughirati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon berat. Sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi. Orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan dan ya orang Islam dapat bantuan baru. Padahal ya wonge podo. Mau dari setok dirubah. Nah misalnya si mimpin Mustafa sembuh jari mati ya sahid, ya mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa, wah enggak iman.

0: kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan terus menang perang. Lah itu tobat bener gitu loh, ora kok pas kafir cuwerdas bareng Islam tobat nyapu masjid. Kayak sebarikus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cuwerdas memperdayakan ekonomi nganti suga bil geder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya enggak apa-apa itu tapi suge tetap itu kok zaman kafir suge zaman Islam kiri maksudnya zaman Islam ya suge terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam wal muslimin mestinya tapi ya enggak apa-apa kalau ada tobat ojo kok terus dari Gus Pak ngene kok elek ya ora ana jeneng tobat mesti ape tapi enggak fair gitu loh maksud masuk zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsiro al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir wajahidhum lan merangi sirohum ing kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran mate hujah uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran ndak mesti perang iku nganggo pedang niki jelas kita bire ge wajahidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajahidlan merangi sirahum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu se Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta wa ala dzat maraja ingkang lepas sapa wa al bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa Allah huma ing al bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku asbun iku banyu sing banget segere banget manise banget segere furatun tur enak diombe sadidul ubati sing banget manis iki kono nak manane mudah diminum hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin ujajun tur banget paite sadidul muluhah tegese banget paite tapi wasemono sungai sing gampang diminum misale sungai kok merapi sing napa gampang diminum maksude mboten pait ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine Allah hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hari saya piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar layah tadi tuh ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin lan banyu tawar bil akhori klan sing liya mergo wonten apa hajis wonten apa hajis ana pembatas wahijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi esitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati.
2: Halo, Duni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
3: Siap, Pak.
4: Permisi, Pak.
2: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
4: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya, kepala pusing. Sama ini Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh, malah kabur lagi Pak.
2: Makanya kalau memang belum sehat 100% jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
4: Iya Pak, maaf.
2: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kita semua.
1: Rumpa.
2: Channel di channel. Bukannya abu topnya masih, Bu.
1: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, abu topnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok abu top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum abu top?
2: Iya, Bu. Semenjak minum abu top, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
1: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
2: Yuk.
3: Darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Adia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
7: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara.
8: Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
9: Kami juga melayani nomor pemesanan 822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Raib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Ini sabu agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melayarian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol, kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Suara di Banjar Negara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara, gimana kabar semuanya? Senang sekali pagi hari ini kembali menyapa sahabat Setara. Happy weekend di tanggal cantik ini ya, di 10-10-2026 sahabat Setara. Ada yang tunangan pada hari ini atau yang cantik ini? Ada 6:15:13.41. Ini menemani dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara sahabat Setara. Menemani dua acara di pagi hari ini ya, dari Tembang Kenangan sama di Dangdut Pasar Senggol yang bakal Uni pandu hingga pukul 10 nanti. Dan acara pertama adalah Tembang Kenangan sahabat Setara yang bakal berjalan acaranya hingga pukul 8, yang sudah dibuka dengan satu judul lagu Simponi Rindu dari Maryam Bellina. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Oni di pagi hari ini bisa banget bergabung ya. Mungkin untuk request lagu boleh, salam sapa boleh, berbagi motivasi boleh, atau mungkin mau tanya-tanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia boleh banget juga. Dan langsung aja bergabung di 08223111.

1070 di 08223110. Dengan disponsori oleh Habuta Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk mata ya, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah terjadi setiap apoteknya. Dan sahabat Lestari, sebagai penghangat di pagi hari ini, mungkin ada beberapa sahabat Lestari yang paginya masih ucek-ucek, baru bangun, baru keluar dari selimut, atau mungkin ada yang udah pengen bangun tapi kayak gak mau keluar dari selimut. Gimana nih sahabat Lestari? Oke, baik, kita putarkan lagu dulu ya, biar semangat untuk beraktivitas, terus kemudian bisa ya bangun walaupun dengan Allahumma paksa. Ada Mata Indah Bala Pimpong dari One Falls, dan mungkin ada beberapa lagu yang bakal diputarkan, dan kita nikmati ini dulu.

0: Ma, rasa-rasanya papa udah nyerah dengan segala penyakit.
1: Untuk berbagai macam penyakit, pa, diminumnya.
0: Iya, ma. Tapi emang mama gak bosen lihat papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, pa. Mama akan selalu setia menemani papa sampai akhir hayat mama. Papa kan cinta sejatinya mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi dan keyakinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Gara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Selamat ulang tahun Sara di meja negara, selalu di hati. Tentunya bersama Uni di tembang kenangan yang menemani sama Sara hingga pukul 8 nanti. Dengan beberapa tembang yang sudah terputarkan, beberapa saja ya. Karena nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Sara. Biar waktunya cukup untuk memutarkan lagu-lagunya sahabat Sara ya. Ada Niki Astria Kau dan ada Mata Indah Bola Pimpong dari Iwan Fals. Ada Simponi Rindu. Uni rasa cukup sebagai lagu pembuka di acara tembang kenangan ini. Dan semoga menjadi pemanasan yang baik ya sahabat Stara. Pemanasan apa nih?

Setidaknya dengan lagu-lagu nostalgia yang sudah terputarkan ya sahabat Stara, mungkin sahabat Stara tuh jadi kayak flashback gitu ke kehidupan yang sudah lalu. Jadi kayak pada akhirnya setelah flashback tuh jadi pernah di fase seperti itu dan lain sebagainya. Ada yang menjadi lebih semangat, ada yang menggalau biru, ada juga yang mungkin biasa aja ya. Apapun moodnya sahabat Stara di pagi hari ini, tapi semoga dengan lagu-lagu kenangan ini mengembalikan mood lebih. Kita tidak bisa memprediksi setiap harinya tuh kita akan menghadapi apa, akan seperti apa moodnya, reaksi kita tuh akan seperti

apa dalam menghadapi situasi seperti apa, kita tidak akan pernah memprediksi itu semua ya. Bahkan satu jam ke depan kita itu gak tahu nasib kita itu mau seperti apa ya, sahabat Sarah. Karena ya begitulah ya, maha besar Allah SWT yang sangat luar biasa, yang dimana segala hal yang terjadi ke depan itu tidak bisa kita prediksi dan tidak mesti sesuai ekspektasi kita. Jadi saat mungkin kecewa yang dihadapi sahabat Setara, semoga masih punya cara di mana sahabat Setara itu bisa kembali ke sesuatu yang terjadi yang mungkin tidak sesuai harapan. Dan apabila ternyata sahabat Setara ditemukannya sebuah kebahagiaan, maka harus dinikmati, disyukuri, dan juga yang pasti bahagialah dengan sesadar-sadarnya. Karena kalau bahagia tapi tidak sadar, itu biasanya akan banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan diri kita sendiri ya, sahabat Setara. Orang kalau bahagianya gak sadar tuh takutnya jadi sombong, terus kemudian membandingkan hidup orang lain sama kita, terus kemudian jadi merendahkan orang lain ya. Jadi apapun itu, semoga sahabat Setara selalu hidup dalam kondisi sadar dan sesadar-sadarnya menjadi manusia ya, dan selalu memanusiakan manusia lain. Oke, dan Sabtu ini yang berlibur, selamat berlibur. Yang tetap bekerja, semangat bekerja. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, setiap langkah diberikan keberkahan dan ridhoi oleh Allah SWT. Dan setiap aktivitas mendatangkan rezeki yang berlimpah untuk keluarga. Dan tentunya bisa untuk menggapai cita-cita yang mungkin ingin ke Mekah, ke Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita disponsori oleh Habutom atau herbal ramuan Arab yang paling top ya sahabat Setara. Jangan lupa rutin konsumsi Habutom, jadi biar makin sehat, energi setiap harinya juga aman ya. Apalagi di musim yang seperti sekarang ini, karena kita udah mulai memasuki musim hujan sahabat Setara. Walaupun dikasih hujan sama Allah SWT, semoga hujan membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya di musim pancaroba kita harus adaptasi lagi nih dengan cuaca. Jadi pastikan imun tubuh selalu terjaga dengan baik sahabat Setara, biar badan tidak gampang loyo. Karena di musim dalam suasana yang berbeda, kadang bakteri ataupun virus, apalagi di cuaca yang lembab, itu mereka mudah berkembang biak. Jadi pastikan tubuh kita bagus, imun tubuh kita bagus. Jadi saat ada virus yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak akan mempan di kita ya. Karena imun tubuh kita bisa melawan si virus atau bakteri yang berusaha menguasai tubuh kita. Begitupun dengan berbagai macam penyakit ya sahabat Setara, apalagi sekarang tuh penyakitnya masya Allah ya, benar-benar luar biasa sekali. Banyak penyakit-penyakit, entah itu diabetes yang sudah parah ya, terus kemudian ginjal, stroke ya, penyakit-penyakit parah, terus kemudian cancer ya, ini yang lebih mengerikan lagi sahabat Setara. Karena orang yang menderita cancer tuh ya benar-benar gak bisa diprediksi dia akan sampai kapan hidupnya. Karena cancer itu benar-benar dia merusak semua jaringan di dalam tubuh kita ya sahabat Setara. Jadi untuk saat ini juga yang mungkin salah satu atau salah dua ada yang sedang mendengarkan Setara di Banjarnegara yang sedang kena cancer, bismillah ya, tetap semangat untuk pengobatan dan diterima karena sedang dikasih ya. Dan percayalah bahwa segala hal yang datang ke dalam hidup kita itu atas izinnya, dan pasti ada kebaikan juga yang terselip di dalam rasa sakit itu. Mungkin menjadi lebih lapang, menjadi ambisinya untuk hidup mungkin agak sedikit tidak menggebu-gebu seperti sebelumnya, dan bisa menghargai hal-hal kecil yang selama ini sering terabaikan. Jadi tetap semangat pengobatannya, dan semoga sahabat Setara juga ridho. Dan yang sehat harus sudah tersedia setiap apotiknya di kawasan Banjarnegara Purbalingga. Ada kalau di yang mau pembelian online pakai sistem COD juga bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Untuk detailnya sahabat Setara bisa stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 0822-31-1070 di 0822-31-1070. Dan sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni silahkan ya, baik melalui telepon

ataupun mungkin melalui pesan WhatsApp boleh. Uni open request hingga pukul 8 di acara Tembang Kenangan ini. Dan yang sudah bergabung Uni sapa mungkin hanya beberapa dulu supaya tembangnya nanti bisa terputarkan. Dan ada Mbak Yanti di Bilungan seperti biasa yang paling gasik bergabung di setiap acara Star Radio Bajaj. Ada Mama Bintang, Mama Hifa, Mama Pelangi, ada Mbak Reni, ada Mbak Siti Maimunah dan semua pendengar Star Banjar Negara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Dan matur suwun nggih. Ada Mama Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak penyiar yang cantik pagi, Mama Aisyah yang cantik juga. Hadir nih, mau request lagu Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Goeslaw. Ini sebenarnya maksudnya ke lagu pop ya bun. Ya tembang karena kan si pop ya, tapi pop zaman dulu. Kayaknya kalau Melly Goeslaw tuh masih masuknya di besok hari Minggu. Untuk selanjutnya buat semua sahabat Star Banjarnegara, buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Dan terima kasih, sama-sama. Dan Vilan Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request teman kenangan Mbak dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur atau Engkau Segalanya Bagiku. Baik, matur nuwun Mbak, sami-sami. Nanti lagunya siap untuk menggetar Final Kali Bening. Baik yang jualan atau mungkin yang sedang ojek atau mungkin yang sedang nyupir nungguin penumpang ya, dan segala aktivitas di sana. Jangan lupa kalau mau beli Habutop dan produk Denatur langsung aja di Apotik Kali Bening sama di Apotik Bening Farma ya. Di dua apotek itu sudah tersedia. Dan dengan apoteker dan mbak-mbak apoteknya yang sangat ramah-ramah dan sangat cantik-cantik ya. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Billboard dengan judul Singkong dan Keju.

0: obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
1: Nama saya Adik Mulyana.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Alamat Kampung Jati RT 1.

0: 05 Desa Cihuni
1: Kasaya
0: Muamua gitu.
2: Berarti ada mahnya juga
1: ya. Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
0: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
2: Agak sembuhan ya Pak ya?
0: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
2: Iya.
0: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya Pak ya. Sudah habis berapa botol Pak?
0: Habis 2 botol.
2: 2 botol ya?
0: 1 botol.
2: Iya, berarti 3 ya Pak ya?
0: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya Pak ya?
0: Ya dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio Pak.
0: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya
2: punya penyakitnya,
0: penyakitnya
2: ya Pak ya,
0: coba minum Habutop. Habutop
2: obat herbal,
0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan.

0: 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di acara Teman Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Tadi untuk ibu siapa ya di sini? Mama Aisyah, mohon maaf ya, lagunya gak bisa diputar. Oh, lagunya diganti Patah Jadi Dua dari Alda. Terima kasih, baik. Habis ini diputar Patah Sarah hingga sampai di sesi kali ini. Masih banyak waktu, jadi tenang saja. Nanti giliran lagu-lagunya sahabat Sarah yang bakal Uni putarkan ya, yang lainnya. Dan Teman Kenangan ini gak pernah ada ininya ya, gak pernah ada habisnya dan gak pernah ada bosannya. Dia itu benar-benar legend dan bisa dinikmati oleh sahabat Setara, apalagi ini yang kelahiran di tahun 60-70-80. Oke, dan yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Lanjut, siap menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini, biar lagu-lagunya langsung diputarkan. Dan di mana masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling top, dan juga Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke, ada Mbak Jamal. Assalamualaikum, Habut Top.
1: Waalaikumsalam, Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, ini lagi weekend nih, Pak Jamal.
1: Meliburkan diri.
0: Oh, kayaknya tiap telepon tuh selalu meliburkan diri ya.
1: Kecapean kayaknya.
0: Oh, kecapean. Jangan ditiru ya, sahabat Setara.
1: Enggak, memang ini apa? Gantian libur.
0: Oh gitu, baiklah. Selamat menikmati libur bersama istri tercinta.
1: Iya, pengen libur, pengen yang lain loh.
0: Liburnya pengen yang, liburnya pengen yang lain, gak sama ibunya berarti?
1: Enggak, maksudnya jalan-jalan kemana, ke Jepang apa ke Hong Kong gitu.
0: Mending ke Norwegia. Kalau itu sih setuju banget Uni, gas pokoknya jangan pakai rem.
1: Ini lagunya apa Mbak Uni?
0: Teman Kenangan dong. Tim Atensi.

melalui telepon dan lanjut menyapa sahabat. Mau minta lagu yang judulnya Selingkuh dari Ebit G. Ade. Aduh, pagi-pagi sudah minta lagu Selingkuh aja nih dari Ebit G. Ade. Baik, nanti diputar ya Bapak. Salamnya buat semua pecinta lagu kenangan, terutama buat bapak-bapak yang sudah sering pada kirim-kirim salam nih. Salam kenal buat bapak-bapaknya. Maaf saya gak inget namanya bapak siapa aja yang sering kirim-kirim salam itu. Oke, sudah terjamak semuanya ya. Semoga yang merasa bapak-bapak sudah tersalam. Kalau gak merasa disalamin berarti bukan bapak-bapak ya. Kemudian di belakangnya ada Maizy dan di Pasian Banyumas nih. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir request lagunya Cinta Hampa. Salamnya buat Aidir Hamba Yanti Mikoto Mama Isya Dewi Khotija Pasaka Mbak Alaska. Ada Somadika Si, ada Prasetyo Eka Sriani, Kang Zaitun, Kang Rituan, Mama Pelangi Cemplon, Mama Putri. Kemudian ada Pak Sodik dan semua sahabat Sara Banjarnegara. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa yang baik kembali untuk Mbak Izzy dan sehat selalu ya. Ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga nih, sudah hadir juga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Hadir di tempat kenangan nih, lagunya Rindu. Oke, kalau rindu bilang rindu, gak usah diempet ya, nanti takutnya malah jadi kentut. Oke, dan salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, ada Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Isi, dan Ibu Mines. Ada Mama Aisyah, Ibu Mega, Ibu Dewi Khotijah, ada Pak Jamal, Pak Jaitun, Mas Ari, Pak Dimas. Ada Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri. Ada Braling Saputra dan semua sahabat setara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Kemudian ada yang datang dari Cipari Cilacap, ada Mbahnya Alaska nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Sehat selalu Nggih, amin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Alaska, sehat selalu ya. Ikut gabung di tempat kenangan nih, request lagunya Mimpi Sedih dari Ratih Purwasi. Katanya terputar buat Mbak Cumplon, ada Mbak Runta, ada Mbak Yanti, ada Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Tin, Umi Kulsum. Dan semua sobat setara Banjarnegara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih cinta yang hilang dari Ebit GAD. Untuk salam buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mbak Titin Wardani, dan Ibu Mine. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uni cantik saat bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya buat Wong Klirong Kebumen kabeh bae. Buat Mbak Uni cantik matur suwun. Alda, Alda, iya benar. Dengan patah jadi dua. Ini request dari Mama Aisyah. Dan langsung kita nikmati.